Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya penginjil Fabiola Yustein. Pagi ini kembali lagi membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan para pendengar dimanapun saudara menangkap program ini akan diputarkan kembali nanti malam pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi para pendengar yang rindu untuk didoakan hari ini, silakan pendengar mengirimkan pergumulan-pergumulan atau ucapan syukur saudara kepada kami dengan mengirimkan SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567. Sekali lagi di 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan kemudian pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah penyampaian firman Tuhan, saya akan membacakan dan mendoakan setiap SMS dan WhatsApp yang masuk, sehingga setiap pokok doa akan langsung didoakan. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita dengarkan satu kidung pujian pengantar yang akan menyiapkan kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan.

Mendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah dihiburkan dengan satu kidung pujian yang membawa kita untuk kita masuk di dalam perenungan kita hari ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan kita, mari kita satu dalam doa. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah kami yang hidup sambil bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk campur tangan Tuhan yang terus menerus bekerja di dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan untuk menolong dan menyertai kami. Dan bahkan hari ini ketika kami masih boleh diberi kesempatan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kami bisa berkata kepada Tuhan, terima kasih karena ini adalah kemurahan-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Sehingga ketika kami masih diberi kesempatan, kami rindu juga Tuhan, Engkau memberkati kami, bukan secara jasmani, tapi kami rindu berkat-berkat rohani itu terus bertambah-tambah dalam hidup kami, sehingga memperteguh iman percaya kami di dalam Engkau dan membawa kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk renungan pada hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan melawat semua pendengar suara indah hari ini, dimanapun saat ini mereka menangkap program ini. Tuhan menjamah hati mereka dan Tuhan memberkati mereka dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah setiap kebenaran yang mereka terima membawa mereka Tuhan untuk menjalani hidup dalam kebenaran-kebenaran itu. Dan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan menjadi pengharapan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu renungan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran Alkitab. Saya mengambil satu nats Alkitab yang sudah sangat familiar sekali di dalam kehidupan kita. Bahkan mereka di luar sana banyak sekali yang mengutip ayat ini sebagai penghiburan untuk diri mereka sendiri atau bahkan untuk rekan mereka. Satu ayat Alkitab dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Satu ayat Alkitab dari Pengkhotbah 3 ayat 11 akan menjadi dasar perenungan kita hari ini tentang sebuah tema indah pada waktunya, bukan pada maunya. Ya, kita akan melihat nats ini dari Pengkhotbah 3 ayat 11 yang berkata, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Sekali lagi saya baca, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Ayat ini seringkali dikutip hanya pada bagian awal saja. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kadang kata-kata nats ini hanya diambil sepenggal saja. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Padahal kalimat utuh di dalam ayat 11 ini cukup panjang. Jadi tidak hanya bicara tentang indah pada waktunya, tetapi bicara tentang nasihat, bicara tentang peringatan, supaya manusia memahami mengapa kita bisa sampai pada pengharapan untuk segala sesuatu akan indah pada waktunya. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dunia yang begitu cepat sekali berubah. Begitu cepat sekali berubah. Kita punya, hampir setiap orang punya gadget. Dan hanya dengan satu sentuhan jari kita, kita bisa menjangkau seluruh dunia. Kita bisa terhubung dengan semua orang, bahkan di segala penjuru dunia. Saya sebagai hamba Tuhan, dalam kotak atau kontak HP saya, nomor kontak saya itu banyak sekali, ada ribuan. Dan itu ada dari mana-mana, tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, tetapi bisa ada yang dari luar negeri, banyak. Tetapi di dalam nomor kontak yang saya punya itu, seberapa banyak kita seringkali terhubung dengan mereka. Kecanggihan saat ini membuat manusia menjalani kehidupan dengan semuanya harus serba cepat. Mau makan cepat, mau menunggu harus cepat-cepat. Jadi kita hidup di zaman yang serba cepat. Mau berbelanja cepat, informasi kita dapat cepat. Bahkan banyak orang yang pada akhirnya dalam hidup rohaninya pun mengharapkan bahwa doanya dijawab cepat oleh Tuhan. Maunya instan, semuanya dijawab instan. Kalau doanya belum dijawab, maka kita mulai, kita ngomel, kita bersungut-sungut, kita protes Tuhan, gak mau berdoa, gak mau beribadah, gak mau baca Alkitab, gak mau ke gereja. Begitu banyak hal yang kemudian mempengaruhi cara hidup manusia. Kita sering berkata, "Tuhan, kenapa begitu lama Tuhan menjawab?" Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini.
Pengkhotbah 3 ayat 11 membawa kita untuk belajar bagaimana mengingat akan karya dan kerja Allah dalam waktu dan kehendaknya, bukan dalam waktu dan mau kita, tetapi mau Tuhan. Karena Tuhan adalah pengendali waktu. Dialah sang pemilik waktu itu. Dia yang paling tahu waktu yang terbaik. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-11 ini, sebelum kita menuju kepada ayat yang ke-11, kita melihat di dalam ayat-ayat awal, ada di ayat pertama, kita melihat bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Bagaimana sang penulis pengkhotbah ini menghubungkan setiap kondisi dalam setiap waktu. Segala sesuatu ada waktunya, semuanya punya hubungan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat Alkitab ini, kita perhatikan bagaimana sang penulis pengkhotbah ini menghubungkan bahwa segala dengan ungkapan selalu ada berpasangan-pasangan, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk orang menangis, ada waktu untuk orang tertawa, ada waktu untuk orang lahir, ada waktu untuk orang meninggal, ada waktu untuk orang menahan, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, dan seterusnya. Jadi ungkapan yang berpasangan ada waktu untuk, pengkhotbah mau menyatakan bahwa hidup adalah campuran antara kegembiraan dan kesedihan. Dan ini menekankan pada kehidupan kita sebagai manusia dalam ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan berbagai peristiwa yang terjadi. Karena itulah kemudian pengkhotbah bertanya, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Di dalam ayat yang ke-9. Tetapi pengkhotbah tidak berhenti sampai di situ. Sang penulis tidak berhenti sampai di situ. Namun pengkhotbah juga menyadari bahwa tidak mungkin manusia tidak berjerih payah. Karena Allah sudah menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan manusia dengan bersusah payah. Jadi di sini pengkhotbah mau mengajarkan bahwa supaya kita manusia, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika apa yang kita kerjakan belum ada hasilnya, maka dia mau mengajarkan dan mengingatkan kepada kita untuk terus bertekun, untuk terus setia, untuk tidak putus asa, tetapi terus berjuang. Ketika dia berkata, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita seringkali tidak mau menjalani proses. Kita tidak mau berjalan dalam proses Tuhan. Karena kalau proses itu berarti kita harus menunggu. Kita suka tidak sabar. Itu yang saya katakan bahwa kita hidup di dunia yang begitu serba cepat. Kita mau juga semua serba instan. Doa kita juga harus dijawab dengan instan. Kita tidak mau menjalani proses. Sementara Tuhan mau melihat bagaimana setiap pribadi-pribadi diproses di dalam cara-caranya Tuhan. Dan proses Tuhan itu bukan tanpa tujuan. Proses Tuhan itu untuk tujuan supaya kita terus bergantung kepada Dia, terus mengandalkan Dia, terus menjaga relasi dengan Dia. Kalau kita memperhatikan apa yang dicatat di dalam Alkitab, maka kita dibawa untuk belajar bagaimana seorang pribadi yang dicatatkan di dalam Alkitab menjalani proses Tuhan di tengah-tengah semua ketidakadilan yang dia dapatkan. Saudara ingat bagaimana peristiwa seorang Yusuf? Bagaimana dia dikerjain oleh saudara-saudaranya? Mereka ingin membunuh dia karena mereka iri kepada dia. Tetapi
mereka berubah pikiran, tapi mereka menjual dia. Saudara-saudaranya ini melihat dengan kehidupan Yusuf ini dengan iri, karena mereka tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Tapi apa yang kemudian dilakukan mereka? Pada akhirnya kita melihat bagaimana ujung dari kisah Yusuf. Penderitaan demi penderitaan, pengkhianatan demi pengkhianatan dia terima. Tetapi dia terus berproses kepada Tuhan. Adakah Yusuf mengeluh? Ada beberapa ayat dituliskan, dia seakan mempertanyakan. Tetapi Tuhan punya cara untuk menolong dia. Tuhan punya tujuan bagi masa depan dia. Dan bukan hanya bagi dia, tapi masa depan sebuah bangsa yang besar. Dan kita tahu bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan Yusuf. Membawa seluruh keluarganya untuk mengalami pertolongan Tuhan. Jadi kita melihat bahwa menjalani hidup di dalam Tuhan, kita harus tetap siap di dalam proses Tuhan. Kita harus tetap bertekun di dalam proses Tuhan. Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita yang tidak di dalam kontrol Tuhan, yang tidak di dalam peduli Tuhan. Dia adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita yang tidak dalam pengamatan Allah, yang tidak di dalam kontrol Allah. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melihat di dalam setiap kondisi saat ini, begitu banyak orang mengalami kesulitan-kesulitan. Hari ini kita dipertontonkan dengan begitu banyak hal, banyak peristiwa. Saya harus mendengarkan keluh kesah dari orang-orang yang mengeluhkan tentang bagaimana sulitnya hari ini. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Beberapa waktu lalu saya dalam libur panjang pergi dalam pelayanan ke Jogja. Kemudian dalam perjalanan dengan rekan-rekan pergi mengunjungi satu tempat yang sangat terkenal di Jogja itu, yang disebut dengan Malioboro. Waktu kami pergi ke sana, saudara, mau jalan saja sulit. Begitu banyaknya orang, begitu padatnya. Kita tidak bisa mengayunkan kaki kita dengan cepat. Kita harus berjalan pelan-pelan. Dan lebih luar biasanya lagi, rekan-rekan saya mencari oleh-oleh. Mereka datang mencari satu produk oleh-oleh khas dari sana. Beberapa tempat semua habis, semua habis. Saudara, padahal dunia sedang di dalam masalah. Orang sedang mengeluhkan tentang kesulitan. Tapi kita melihat mal-mal tetap terisi, orang tetap datang, kafe-kafe tetap banyak, anak-anak muda tetap nongkrong. Tetapi di dalam semua itu, dalam semua kesulitan itu, dalam semua yang mereka lakukan dengan semua kesibukan, berapa banyak dari mereka yang sebenarnya dalam kesulitan? Berapa banyak di dalam diri mereka yang sedang mengalami kehampaan? Ada berapa banyak di antara mereka di tengah-tengah keramaian mereka mengalami kesepian? Banyak generasi muda, anak-anak muda begitu cepat sekali menjadi stres karena mereka melihat teman-temannya melalui media sosial yang sudah sukses, sudah berhasil. Sudah punya ini dan punya itu.
Pembandingan-pembandingan itulah yang membuat kita kemudian menambah masalah di dalam diri kita, sehingga kita lupa bahwa di dalam menjalani hidup kita harus berani berproses dalam Tuhan. Tuhan mau minta kepada kita untuk tetap setia di dalam proses yang Dia jalani. Tuhan tidak minta kita untuk kita menjalani kehidupan dengan iri hati, dengan melihat kelebihan orang lain, dengan melihat keberhasilan-keberhasilan orang lain. Tuhan mau kita berfokus pada Dia supaya kita melihat bagaimana cara kerja Dia dalam hidup kita, bagaimana Dia memproses kita. Di dalam ayat yang ke-11 ini, ketika dibuka dengan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi ada kalimat lanjutan yang Dia katakan bahwa Dia menaruh kekekalan dalam hati manusia. Jadi yang seperti saya katakan tadi, di tengah-tengah keramaian dan di tengah-tengah semua cara manusia untuk melepaskan semua stresnya dia, melupakan semua masalah dia, berapa banyak mereka yang hidup di dalam kesepian, di dalam kekosongan hati. Karena apa? Kekosongan hati mereka, mereka isi dengan mencari kebahagiaan dunia, mencari, mengejar kebahagiaan dunia. Apakah dunia bisa memberi bahagia? Ya iya, tetapi kebahagiaan itu sementara, tidak sifatnya tidak kekal. Orang mencari kebahagiaan dunia, mereka bisa melakukan segala sesuatu yang mereka anggap benar. Itulah sebabnya mengambil hak orang lain menjadi normalisasi bagi mereka, mencari keuntungan bagi orang lain, menyenggol sana sini dan menendang sana sini, tidak peduli dengan orang lain, yang penting tujuannya tercapai. Orang memperkaya diri sendiri, mengambil hak-hak yang bukan hak dia, karena mereka sedang mengejar kebahagiaan dunia, kebahagiaan yang hanya bersifat sementara. Mereka tidak mengisi apa yang dibutuhkan di dalam hati mereka, dan Allah menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Kekekalan seperti apa yang diberikan Allah di dalam hati manusia adalah kekekalan di mana ketika hati kita diisi oleh Kristus, ketika hati kita diisi di dalamnya adalah Kristus, itulah yang membawa kita kepada kekekalan. Tuhan menaruh kekekalan dalam hati manusia. Artinya kita yang selalu mencari sesuatu yang lebih besar daripada dunia ini, dan itu hanya disediakan di dalam Kristus. Kalau kita hanya mengejar apa yang ada di dalam dunia ini, banyak orang memiliki uang, memiliki jabatan, popularitas, tetapi hidupnya kosong, hidupnya hampa. Karena hati mereka tidak diisi oleh Tuhan. Hati itu adalah tempat di mana Tuhan bertakhta. Bukan ego kita bertakhta, bukan mau kita bertakhta, tetapi hati itu adalah tempat di mana Tuhan untuk tinggal dan berdiam. Di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jadi segala sesuatu kita, ketika kita mengedepankan segala sesuatu berfokus kepada Allah, Dia yang akan menambahkan di dalam hidup kita apa yang terbaik, apa yang kita butuhkan. Sehingga kalau kita mau sampai kepada Dia buat segala sesuatu indah pada waktunya, adalah ketika kita mengedepankan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu, baru kita akan merasakan bagaimana arti kalimat indah pada waktunya. Kehidupan masyarakat pada saat ini, kehidupan dunia pada saat ini,
kita lebih banyak mengejar apa yang dipertontonkan oleh dunia. Media-media sosial banyak membawa kita mengikuti keadaan dan mengikuti apa yang dipertontonkan oleh dunia. Kita mengejar popularitas, kita mengejar pengakuan orang lain, kita mengejar puji-pujian manusia. Tapi kita lupa bahwa pujian manusia itu menyesatkan kita. Tapi yang harus kita kejar adalah ketika kita dipuji oleh Tuhan. Semua pujian manusia, semua kesukaan dunia, popularitas dan apapun bentuknya itu, semua itu tidak akan mengisi kekocongan jiwa kita. Karena jiwa kita hanya dapat dipuaskan oleh Allah dalam kekekalan, dan pribadi itu adalah Kristus Yesus sendiri. Dialah yang mengisi kekekalan itu di dalam hati kita. Selanjutnya kita lihat di dalam kalimat selanjutnya di dalam ayat 11. Dikatakan ketika dia menyediakan kekekalan dalam hati, maka manusia tidak dapat menyelami seluruh rencana Allah. Mengapa demikian? Kita seringkali hidup sebagai manusia, kita lebih melihat kemasan-kemasan luarnya saja. Di dalam bagian ini manusia tidak dapat menyelami seluruh rencana Allah. Di bagian kalimat terakhir ini membawa kita untuk menjalani kehidupan di dalam kerendahan hati. Kita harus koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, tapi kita datang dan berseru kepada Tuhan. Kita koreksi diri kita, mengapa kita gagal. Kita tidak menyalahkan Tuhan, apalagi menyalahkan diri sendiri, tetapi koreksi diri kita, apa yang membuat kita gagal. Kalau kita sudah berdoa sekian lama dan doa kita belum dijawab Tuhan, kita periksa kembali hidup kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Sehingga ketika kita menanti jawaban doa, menjadi proses hidup kita untuk kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah-masalah di dalam hidup kita, kita tidak usah protes pada Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus mengalami masalah ini? Kenapa harus saya? Tapi kita belajar untuk mengontrol diri kita. Mengapa Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi dalam hidup kita? Supaya kita belajar bergantung kepada Dia. Kita dibawa Tuhan, diajar Tuhan untuk menyelami bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kita memahami bagaimana seluruh pekerjaan Allah di dalam hidup kita, dalam kesetiaan kita kepada Dia. Barulah dari awal sampai akhir ketika kita berproses dalam Tuhan, kita sampai pada titik indah pada waktunya. Jadi bukan mau kita, tetapi mau Tuhan yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang paling tahu jalan hidup kita. Tuhan yang paling mengerti siapa kita, karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang merancang hidup kita, dan tidak ada rencana dalam hidup kita yang didesain oleh Allah yang gagal. Ayub 42 ayat 2 berkata, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan yang memiliki kehidupan kita, Dia yang punya masa depan kita. Bagaimana kita meletakkan iman kita untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Iman bukan berarti mengerti semuanya, tetapi bagaimana kita berjalan dalam kemampuan-kemampuan yang Tuhan taruh bagi kita, untuk kita sampai pada titik kita melihat semua indah pada waktunya. Iman berarti bagaimana kita tetap percaya meskipun kita belum melihat,
Bagaimana kita tetap menaruh pengharapan meskipun belum jelas? Karena kadangkala Tuhan memberikan kepada kita banyak sekali hal untuk kita jalani di dalam kehidupan kita, untuk sebuah tujuan yang jelas, untuk supaya kita benar-benar hidup di dalam Dia. Banyak hal di dalam hidup kita yang Tuhan kerjakan yang kita tidak pahami. Kita tidak harus menuntut memahami Dia, tetapi kita terus berjuang dalam ketaatan kita, dalam iman kita. Tuhan sedang merenda hidup kita. Tuhan sedang merenda hari-hari kita. Masalah-masalah kita Dia izinkan terjadi supaya kita terus menjadikan Dia sebagai sandaran hidupnya. Menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Uang tidak bisa kita jadikan Tuhan. Manusia tidak bisa kita tuhankan. Tetapi Tuhan Yesus, Dia adalah pribadi satu-satunya yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjamin hidup kita. Sehingga apa yang kita perlu ambil dalam pelajaran firman Tuhan hari ini adalah bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita selalu tepat pada waktunya. Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan dan menjadi jawaban di dalam hidup kita. Dia yang memuaskan semua kerinduan hati kita terdalam. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah mempercayai Dia sepenuhnya dan mengerti dan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dalam tanggung jawab kita sebagai pengikut Tuhan. Sehingga pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara hari ini sedang ada di dalam situasi menanti jawaban doa. Saudara sedang ada di dalam kesulitan menunggu pemulihan keluarga. Saudara sedang dalam pengharapan untuk bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan kesembuhan, dan juga terobosan-terobosan lain di dalam pelayanan atau di dalam keluarga dan di dalam karir. Mari, jangan menyerah, terus berserah. Jika Tuhan belum membuat indah hari ini, tetaplah percaya bahwa Dia akan membuat indah pada waktunya. Hanya bertekunlah, taatlah, setialah, dan teruslah berjalan di dalam kontrol Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dengan memegang firman Tuhan sebagai jaminan kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan lagi Tuhan bagaimana kebenaran firman Tuhan itu dapat terus bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini ada para pendengar suara indah yang mungkin Tuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan mereka. Mereka mungkin bisa tertawa, tetapi hati mereka sedang menangis. Mereka mungkin Tuhan bisa melakukan ini dan itu, tetapi sesungguhnya mereka sedang dalam kekosongan jiwa. Tuhan, lawat mereka, jamah mereka, urapi mereka, dan biarlah setiap pengharapan mereka di dalam Engkau. Mereka temukan jawabannya di dalam Engkau saja. Mereka yang saat ini mengalami kelemahan iman, mereka yang mengalami kemunduran rohani, Tuhan, kasihani mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka di dalam Engkau. Dan biarlah mereka kembali lagi Tuhan, menaruh pengharapan mereka di dalam Engkau. Di tengah-tengah situasi dunia hari ini, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang mengontrol hidup kami. Karena itulah kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam kehendak Tuhan.
dan sambil mempercayai bahwa Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

mendengar suara akan masuk di dalam doa-doa kita setelah kita diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk di dalam doa kita pada hari ini. Kami sudah menerima pokok-pokok doa dari para pendengar suara indah, dan saya berharap bahwa para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami dapat bersama-sama dengan saya untuk kita mendoakan apa yang menjadi pergumulan saudara pada hari ini. Sebelum kita berdoa, saya menyampaikan ada beberapa nama yang sudah mengirimkan pokok doa. Ada Ibu Meliana, Pak Kris, Pak Yudi, kemudian ada Pak Matius, ada Bu Ella yang membawa pokok doa untuk pergumulan-pergumulan sakit dan keluarga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya sudah sebutkan namanya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan Engkau Allah kami yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan dalam segala hal. Secara khusus ketika kami dalam pergumulan-pergumulan dengan sakit penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, untuk pergumulan akan kesembuhan kakinya. Kiranya kuasa di dalam nama Yesus menjama kaki dari Ibu Meliana untuk mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Semua proses-proses medis yang dijalani sampai pada hari ini, biarlah Tuhan melaluinya, Tuhan menjadikan alat untuk memberikan kesembuhan kepada Ibu Meliana. Dan kiranya kuasa kasih Tuhanlah yang menjama Ibu Meliana. Hamba juga berdoa untuk anaknya Revalina dalam pendidikan yang sedang dia jalani hari ini. Tuhan terus menyertai dan memberkati dengan semua hikmat surgawimu Tuhan letakkan di dalam kehidupan anak Revalina sehingga dia boleh menjalani pendidikannya dengan baik dan dia boleh menjadi anak yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan mendoakan juga untuk suami dari Ibu Meliana di dalam pekerjaannya, Tuhan juga berkati, Tuhan buka jalan dalam segala hal dan biarlah segala sesuatu yang dikerjakannya Tuhan dibawa di dalam Tuhan dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan pergumulan Ibu Meliana di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Krisina di Geger Kalong dalam pergumulan untuk pemulihan pasca stroke. Kami tetap percaya bahwa belas kasih Tuhan ada di dalam hambamu ini. Dan di dalam segala pergumulannya ada Engkau yang punya kuasa memberi kekuatan. Dan Tuhan juga menjama dan melawat Joakim Sina yang mengalami hipotonus. Tuhan, Engkau adalah Allah yang tahu semua. Engkaulah yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Dan Engkau juga yang paling tahu bagaimana melawat dan menjama setiap pergumulan sakit penyakit yang dialami Pak Kris maupun Joakim. Kami doakan semua di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk penjualan rumah. Kami doakan Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati sehingga rumah yang dijual Tuhan boleh terjual dalam waktu dan kehendak Tuhan. Kami serahkan pergumulan Pak Kris dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Yudi Tamara di Kopo. Saat ini Pak Yudi juga membawa di dalam doa untuk istrinya Ibu Licu yang sendi pegalinu di bagian kaki dan tangan. Kami doakan Tuhan agar kuasa di dalam nama Yesus juga yang melawat Ibu Licu untuk supaya mengalami kesembuhan. Kaki yang sakit dan tangan yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjama dan Engkau memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan pergumulan Pak Yudi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Matius di Holis. Saat ini Pak Matius sedang menjalani pengobatan gejala katarak dan kesehatan di sepanjang tahun 2026. Tuhanlah yang menjama, Tuhan yang melawat, karena Tuhan yang paling tahu yang terbaik bagi Pak Matius dan bagi keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua penanganan medis yang dilakukan di dalam nama Yesus sehingga Pak Matius boleh mengalami pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ella di Cepadung. Saat ini Tuhan Ibu Ella yang bergumul dengan gatal-gatal di badan. Kami doakan juga Tuhan Engkau menjama dan Engkau melawat. Bahkan
untuk kakak dari Bapak Salim yang sakit diabetes dan menjalani pengobatan lanjutan. Kami terus berdoa dalam kuasa nama Yesus. Tuhan menjama dan Tuhan melawat kakak dari Bapak Pak Salim sehingga boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga doakan Tuhan untuk pemulihan bagi Ibu Popon. Tuhan, Engkau menjama dan Engkau melawat Ibu Popon sehingga Ibu Popon boleh disembuhkan dan diberi kekuatan kesehatan. Kami doakan juga untuk kesehatan keluarga dari Ibu Ella, untuk suami yang mencari pekerjaannya, Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati, dan juga untuk keponakannya Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari juga pekerjaan, untuk anak Feby dan keponakan Lea yang sedang ujian, Tuhan juga yang menyertai. Kami percaya Tuhan bahwa setiap hal yang kami bawa di dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan hari ini, bahwa semua akan indah pada waktunya. Dan biarlah setiap pribadi-pribadi ini berseru, berserah kepada Tuhan dan menantikan dalam waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Selanjutnya kita akan mendoakan untuk pekerjaan dan pendidikan serta ekonomi dari para pendengar. Untuk itu kita akan mendoakan ada Ibu Kiyokwa, ada Sharon Sherlin, ada Susan Maureen, Keisha Angelina, Alex dan Abed. Mari kita berdoa. Kami juga mendoakan Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan ekonomi keluarga, kami membawa dalam doa untuk Ibu Kiyokwa di Cimahi. Kami doakan Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat dari anak-anakmu dan biarlah Engkau memberkati kehidupan ekonomi keluarga Ibu Kiyokwa serta pergumulan dengan anaknya William dan Michelle dalam mencari pasangan hidup dalam pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi mereka, pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah juga William dan Michelle Tuhan boleh terus membangun hidup rohani di dalam takut akan Tuhan, karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, yang akan memberikan kepada mereka apa yang menjadi kerinduan, harapan dan doa-doa mereka. Hanya di dalam Engkau saja mereka menemukan jawaban. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan untuk Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaan dan pendidikan dan juga pasangan hidup. Berkatilah anak-anakmu ini Tuhan dalam segala apapun yang mereka rindukan, mereka sedang perjuangkan, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga terus menyertai dan memberkati, dan biarlah mereka terus bertaat dalam proses Tuhan sehingga mereka boleh mencapai apa yang menjadi kerinduan hati mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami doakan juga Tuhan untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed dan Ansel yang mereka juga sedang mencari pekerjaan, pekerjaan di Australia dan juga pasangan hidup. Kami terus juga berdoa Tuhan, tangan kuasamu ya Tuhanlah yang menjama dan melawat mereka. Engkau adalah Allah yang menjadi jawaban dari pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan buka pintu-pintu Tuhan untuk mereka boleh mendapatkan pekerjaan, kesempatan-kesempatan untuk mereka membangun pekerjaan dan karir di Australia. Tuhan juga buka jalan dan pasangan-pasangan hidup yang mereka rindukan Tuhan. Tuhan juga yang akan sediakan dalam waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah dengan setia mengikuti program Indah Bersama Tuhan. Bagi para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa setelah program ini berakhir, kami akan terus mendukung di dalam doa untuk setiap pokok doa yang saudara kirimkan. Dan bagi para pendengar yang masih rindu untuk didoakan, silakan kirimkan kepada kami melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan kemudian pokok doa pribadi saudara. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita nantikan bagaimana Tuhan menjawab setiap pergumulan kita dalam proses Tuhan sampai Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya Penginjil Fabiola Yusting mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Kalau terlalu sering konsumsi setiap hari, kalau makanan-makanan yang tinggi natrium gitu ya, itu juga mempengaruhi. Memang itu tadi kan salahnya diet ya, makanan ya, tadi kan lifestyle ya.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Para pendengar dari Suara Indah boleh punya tadi ya smartwatch atau alat-alat lain di rumah, it's okay. Tapi ketika tensinya cenderung tinggi, nah segeralah periksakan ke dokter.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
1: Halo, saya Dr. Vincent Halim, spesialis penyakit dalam, Finasim. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku, bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya, SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
4: Di mana ya manjangin SIM-nya?
5: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di Keliling Online SIM Oke berikut ini.
6: Buatin di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai dengan 12. Tapi ada pengumuman nih buat hari ini Jumat 5 Juni buat gerai perpanjangan MPP Kota Bandung tidak beroperasional. Sedangkan yang beroperasional itu ada di Satpas Polrestabes Bandung di Jalan Jawa nomor 1, ini buat yang pembuatan SIM baru. Terus buat yang perpanjang itu ada di gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01. Dan buat yang mobil kelilingnya hari ini itu ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Buat hari Sabtu itu ada di Metro Indah Mall Soekarno-Hatta 590 dan ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur. Nah, buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini ada di Borma Setiabudi dan besok ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11. Kalau hari ini dan juga besok itu jam 8 sampai jam 10. Nah, buat hari ini di tanggal 5 Juni itu adanya di dealer Honda Nambo Banjaran. Satunya lagi ada di dealer Honda 98 Balai Endah. Hari Sabtu ada di Toserma Brahma Banjaran dan juga di Borma Katapang. Buat yang Cimahi, hari ini ada di pos polisi Kota Baru Parahyangan dan Sabtu ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Seperti biasa, Viana temenin kalian di weekend pertama bulan Juni. Dan aku akan bagiin dulu informasi. Terbaru dari Kota Bandung dulu aja nih. Yang pertama, pemerintah Kota Bandung akan terus mengintensifkan penertiban kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Iya Pak, masih banyak banget nih yang pakai knalpot gandeng. Ini tuh sebagai upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Langkah ini dipilih karena penindakan terhadap toko penjual knalpot brong masih terkendala sejumlah aturan hukum yang berlaku. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keberadaan knalpot brong ini masih menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan warga akibat suara bising yang ditimbulkan terutama di kawasan pemukiman. Farhan menilai penindakan langsung terhadap penggunaan di jalan menjadi solusi paling memungkinkan dilakukan dalam jangka pendek. Selain menjaga ketertiban lalu lintas, langkah tersebut juga ditujukan untuk merespon keluhan masyarakat yang merasa terganggu oleh kebisingan kendaraan. Masih dari Bandung juga nih. Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mencatat jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat sekarang sudah mencapai 1.700 ton setiap harinya. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA Regional DLH Jawa Barat, Arief Perdana menjelaskan lonjakan volume sampah dipengaruhi oleh berbagai faktor, selain berasal dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Dan untuk mengurangi tekanan terhadap kapasitas TPA Sarimukti, DLH Jawa Barat terus mendorong kerjasama dengan pemerintah daerah di Bandung Raya untuk memperkuat program pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Langkah ini diharapkan mampu menekan jumlah sampah yang harus dibuang ke Sarimukti setiap harinya.

Masih di trending topic morning, dan aku akan bagiin dulu informasi seputar berita. Berita kali ini datangnya dari Bapak Donald Trump, Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ada aja beritanya ya. Kini dia mengusulkan tarif baru terhadap 60 negara setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakannya. Pada Rabu 3 Juni kemarin, tarif ini setidaknya sebesar 10% hingga 12,5%. Dan usulan ini akan disampaikan pada 6 Juli, akan mendengar pendapat publik pada 7 Juli. Dan katanya 60 negara ini termasuk Republik Indonesia. Masih dari Donald Trump, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan meminta pengembang AI terkemuka secara sukarela menyerahkan model AI paling canggih mereka untuk diuji keamanan cybernya oleh pemerintah sebelum dirilis ke publik. Kebijakan ini tertuang dalam perpres yang dirilis Gedung Putih pada 2 Juni. Di dalam perpres ini menginstruksikan sejumlah lembaga federal termasuk Kementerian Keuangan, Kemhan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS buat bekerja sama dengan perusahaan AI dalam pengujian keamanan model. Berdasarkan aturan ini, pemerintah Amerika Serikat punya waktu sampai 30 hari untuk menguji model AI sebelum teknologi itu dapat dirilis ke organisasi di luar pemerintah. Perpres juga meminta penguatan pertahanan cyber di lingkungan federal. Langkah ini menandai perubahan pendekatan Trump terhadap AI. Kalau sebelumnya dia mendorong minimnya campur tangan pemerintah dalam industri teknologi, sekarang pemerintah Amerika Serikat mengambil peran lebih aktif dalam memantau kemampuan dan resiko AI. Sejumlah perusahaan seperti Anthropic, OpenAI, dan Google disebut sudah berdiskusi dengan pemerintah terkait keamanan cyber selama penyusunan kebijakan tersebut. Dan mereka menyambut positif kebijakan itu. Meskipun bersifat sukarela, proses pengujian dinilai dapat mempengaruhi industri AI karena berpotensi memperlambat peluncuran model baru atau mendorong perusahaan menyesuaikan sistem mereka dengan standar keamanan cyber pemerintah Amerika Serikat.

0: berjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Iya, Gen Z apa? Topik Gen Z apa nih yang bakal kita bicarakan? Kita bakal ngomongin seorang tokoh yang masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Keren banget. Berarti kan bisa dibilang sesuai judulnya, belum usia 30 tahun tapi sudah bisa masuk ke dalam Forbes ini ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu kabar membanggakan, dan ini tuh datang dari dunia content creator tanah air. Seniman muda sekaligus influencer Erika Ricardo resmi masuk ke dalam daftar bergengsi Forbes 30 Under 30 Asia 2026 untuk kategori social media marketing and advertising. Nah, prestasi ini membuktikan kalau media sosial tuh bisa jadi wadah edukasi, hiburan, tapi sekaligus kasih dampak sosial yang nyata. Kreator Gen Z dengan 18 juta pengikut di TikTok ini sangat pintar, pandai menggunakan seni sebagai sarana bercerita. Pencapaian global ini diraihnya lewat perjalanan panjang ya. Lewat perjalanan panjang juga yang tentu saja enggak mudah. Jadi, Erika Ricardo yang sudah diakui karya seninya ini ternyata sempat harus mengikuti remedial pelajaran seni ketika duduk di bangku SD. Padahal kan dia sekarang menjadi content creator yang berbakat seninya gitu ya. Padahal maksudnya berbakat seninya gitu ya, tapi ternyata di bangku SD pernah remedial juga. Bahkan, tahu enggak, lukisannya pernah dibuang oleh orang tuanya sendiri karena dianggap kurang bagus. Tapi ternyata momen pahit inilah yang membakar semangatnya buat terus belajar melukis secara otodidak. Sambil menempuh studi bisnis di Universitas Prasetya Mulia, dia konsisten mengunggah konten di TikTok sejak tahun 2020. Dan jutaan orang jatuh cinta pada keberaniannya dalam membagikan proses, kejujuran, hingga kegagalan di balik setiap karyanya. Erika juga mulai bereksperimen melukis di media yang unik, misalnya di pintu, di lemari baju. Dan namanya kemudian meledak di tahun 2021 setelah aksinya melukis motif barong Bali di mobil mewah yang viral di media sosial. Nah, sebelum dipercaya menggarap proyek skala nasional, kegigihan Erika di dunia digital sudah diakui lewat keberhasilannya. Dia mendapatkan penghargaan TikTok Awards Indonesia 3 tahun berturut-turut, Rising Star of the Year tahun 2022, Popular Creator of the Year 2023, dan Creator of the Year 2024. Jadi, rekam jejak inilah yang membuka jalan bagi Erika ke panggung yang lebih besar hingga akhirnya dilirik oleh Forbes Asia. Pada Agustus 2025, dia juga melukis mural batik di badan pesawat Boeing 737 Garuda Indonesia dalam rangka HUT RI ke-80. Karya ini menampilkan keindahan 16 suku bangsa di Indonesia. Dan katanya Erika tuh membutuhkan waktu berbulan-bulan loh buat menawarkan ide besar ini. Akhirnya disetujui oleh pihak maskapai. Pada April 2026 yang lalu, dia kembali memukau publik lewat kolaborasinya melukis di kereta milik PT Kereta Api Indonesia dengan mengusung tema Semangat R.A. Kartini. Dia membawa pesan, perempuan hebat adalah mereka yang berani bermimpi dan mewujudkannya. Nah, pendengar, bagi Erika Ricardo, seni adalah alat perubahan sosial. Aksi filantropinya dimulai lewat gerakan Rumah Lukis Indonesia untuk membangun sekolah pertamanya. Dan gerakan ini berlanjut lewat kampanye viral untuk Lombok pada Juli 2025 yang akhirnya sukses mengumpulkan donasi sebesar 1,1 miliar rupiah hanya dalam waktu 5 hari aja. Kemudian di akhir tahun 2025, dia meresmikan sekolah ketiga di Lombok Utara seusai misi jangka panjangnya membangun 100 sekolah. Pada Maret 2026, gerakan sosial ini berganti nama menjadi Rumah Mimpi Indonesia. Dia berkolaborasi dengan pasangannya, Jeremy Owen, yang merupakan seorang sustainability influencer, dan gerakan ini menyatukan isu pendidikan, seni, juga kelestarian lingkungan.
Forbes mencatat seluruh aksi sosial Erika ini sudah mencapai angka fantastis sebesar 1,7 miliar rupiah buat pembangunan sekolah dan pembagian alat seni gratis. Dan kepada Forbes juga dia menegaskan visinya untuk terus menginspirasi anak muda supaya berani nih buat coba hal baru dan gak ragu buat jadi seniman. Kisah Erika Ricardo ini mengingatkan kita kalau pencapaian luar biasa seringkali berawal dari mimpi sederhana yang dirawat dengan penuh ketulusan. Seperti yang pernah ditulis Erika dalam unggahan syukurnya di Instagram pribadinya, bunyinya adalah, "Saya masih ingat memulai semuanya dari nol, hanya berbekal mimpi, berbagi apa yang saya cintai, tanpa mengetahui kemana itu akan membawa saya. Dan hari ini, entah bagaimana, itu membawa saya ke sini." Jadi mendengar melalui kisah ini, aku mengajak kalian buat jangan pernah ragu buat memulai langkah pertama kamu. Percayalah pada potensi yang kamu punya, tetap konsisten bertumbuh, dan mari mengejar mimpi.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini itu di hari Jumat, maka main topik kita bakal ngomongin tentang Gen Z ya. Kali ini kita bakal ngomongin soal stereotip seorang Gen Z. Ini adalah salah satu generasi yang paling banyak diperbincangkan. Yang pertama, stereotip Gen Z dalam dunia kerja. Katanya tuh Gen Z selalu pulang tenggo, bekerja hanya sesuai job desk, perhitungan dengan jam lembur, enggak mau diganggu di luar jam kerja dan hari libur. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap yang sering disalahartikan karena adanya gap generasi yang mungkin beda dari generasi ke generasi. Terutama prinsipnya Gen Z ini mementingkan work-life balance. Hampir sepertiga manajer perekrutan bilang mereka tuh menghindari perekrutan generasi Z dan lebih memilih merekrut generasi yang lebih tua. 74% manajer dan pemimpin bisnis bilang mereka ngerasa Gen Z lebih sulit diajak bekerja sama daripada generasi lain. Tapi sebenarnya pendengar, bukan berarti Gen Z harus dianggap sebagai SDM yang tidak memiliki komitmen atau dianggap sebagai orang yang money oriented atau enggak punya loyalitas dalam bekerja. Enggak ya. Kita harus paham dulu gimana Gen Z sangat memungkinkan untuk membawa perubahan dengan pola pikir yang lebih fresh. Berbeda untuk memberi benefit bagi perusahaan. Terutama Gen Z itu mampu beradaptasi dengan perubahan dunia yang semakin cepat dan membuat workflow lebih efisien. Mungkin bakal tadi kan disebutin ada beberapa manajer yang malah memilih merekrut generasi yang lebih tua. Sebelum Gen Z kan ada Gen Milenial. Nah, memang kelemahan Gen Milenial biasanya kalau harus lembur ya udahlah enggak apa-apa, lembur aja, anggap aja integritasnya tinggi. Dikasih tambahan job desk ya udah enggak apa-apalah, yang penting masih ada kerjaan. Terus udah gitu tadi di luar jam kerja disuruh kerja ya udahlah enggak apa-apa. Lagi hari libur disuruh kerja, ya udahlah enggak apa-apa, bantuin atasan. Mungkin seperti itu ya. Karena memang generasi milenial tuh adalah generasi yang terbiasa dari dulunya buat sulit banget ngomong tidak. Ketika ketemu Gen Z yang work life balance, itu pasti akan agak-agak beda banget gitu gaya kerjanya. Tapi terkadang generasi milenial, Anda semua harus belajar dari Gen Z juga soal si work-life balance ini. Karena kalau enggak, kitanya sendiri yang bakal burn out. Terus, stereotip kedua tentang Gen Z. Gen Z itu kritis, jadi sering banget dianggap terlalu vokal atau terlalu ikut campur dalam sistem. Dan ini tuh bukan cuma dalam dunia kerja ya, tapi juga dalam lingkup sosial. Banyak Gen Z yang mulai melek dalam segala hal, pendidikan lah, politik lah, finansial lah, bahkan karir gitu. Nah, para Gen Z ini tuh mengutamakan transparansi dan efisiensi. Jadi, kalau ada suatu hal yang kayaknya gak sesuai nih sama prinsip, sama value yang mereka punya, mereka pun gak akan takut buat mempertanyakan, menyampaikan kritik, ngasih pendapat, atau buat mastiin dan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Makanya jangan aneh tadi kalau di dalam dunia kerja, mereka tuh bakal hitung-hitungan sama jam lembur. Terus, stereotip ketiga tentang Gen Z adalah semua serba dikontenkan hingga sosial media addict. Jadi memang gak dipungkiri media sosial tuh masih memainkan peran besar dalam kehidupan generasi Z. Dan bukan cuma sebagai scrolling atau swiping kayak generasi milenial, tapi juga Gen Z menggunakan media sosial sebagai tempat mencari peluang. Sebagai generasi yang lebih dekat dengan teknologi dan internet, peluang pekerjaan sekarang terbuka lebih luas. Mulai dari content creator, affiliator, social media specialist, dan juga pekerjaan digital lainnya. Jadi, akses para Gen Z juga bisa menjadi aset teknologi di tempat kerja. Memanfaatkan platform media sosial kayak TikTok dan Instagram sebagai alat pemasaran untuk membentuk personal branding yang memungkinkan mereka buat mendapatkan penghasilan dari endorse, iklan, atau UGC. Stereotip yang keempat, katanya Gen Z itu dianggap terlalu konsumtif
terlalu konsumtif, enggak memikirkan masa depan, terlalu impulsif. Tapi padahal sebenarnya Gen Z itu sangat melek terhadap finansial. Apalagi in this economy yang mengharuskan kita buat lebih bijak dalam spending dan shopping. Nah, para Gen Z juga sangat mementingkan saving dan investing kok. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia hingga April 2025 aja, total investor pasar modal itu udah mencapai 16,2 juta. Di mana 55%-nya berasal dari kalangan anak muda yang merupakan generasi milenial dan Gen Z tadi. Bahkan data OJK tahun 2024 menunjukkan Gen Z itu menyumbang 55,07% dari investor retail pasar modal. Bukan cuma sekedar FOMO ya, tapi tren-tren ini menunjukkan Gen Z juga adalah generasi yang berpikir jauh ke depan tentang masa depan keuangan mereka dan menyeimbangkan kehati-hatian dengan ambisi. Dan yang terakhir, stereotip Gen Z yaitu tentang masalah kesehatan. Mungkin bagi pendengar yang generasinya baby boomers atau generasi milenial kayak aku, dulu tuh yang namanya mental health bukan hal besar yang menjadi prioritas seperti saat ini. Tapi dunia berubah karena banyak faktor. Jadi kesehatan mental masih jadi masalah besar bagi seorang generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang paling mungkin mengatakan kalau mereka rentan terhadap kecemasan dan melaporkan kalau media sosial bikin mereka stres. Masalah-masalah ini menyoroti kebutuhan akan tempat kerja yang suportif, ketidakpastian terhadap masa depan, hingga krisis dunia. Para profesional generasi Z yang mendapatkan dukungan kesehatan mental di tempat kerja, 19% lebih mungkin merasa bahagia dengan pekerjaan mereka. Dan ini menunjukkan kalau upaya yang tepat sasaran itu benar-benar bisa bikin perbedaan. Nah, itu dia stereotip-stereotip. Mungkin masih banyak stereotip lainnya yang pernah kalian dengar tentang Gen Z, tapi 5 ini adalah stereotip paling umum tentang si Gen Z.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Oke pendengar, sekarang waktunya Viana pamit dari ruang dengar kamu. Thank you bagi kamu semua udah ngikutin program ini ya, dari Senin kemarin sampai Jumat. Sekarang kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa dan have a nice weekend. Bye bye.

0: umum gitu ya, itu juga mempengaruhi. Memang itu kata tadi kan salahnya diet ya, makanan ya, tadi kan lifestyle ya.
1: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
0: Para pendengar dari Suara Indah boleh punya tadi ya smartwatch atau alat-alat lain di rumah, it's okay. Tapi ketika tensinya cenderung tinggi, nah segeralah periksakan ke dokter.
1: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
0: Halo, saya Dr. Vincent Halim, spesialis penyakit dalam, Vinasim. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: sikap terbuka, rendah hati, dan berterus terang adalah karakter seorang pahlawan.
1: 谦让, 爽直, 坦白, 是英雄的表现。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau terlalu sering konsumsi setiap hari, kalau makanan-makanan yang tinggi natrium gitu ya, itu juga mempengaruhi. Memang itu kan tadi kan selain diet ya, makanan ya, tadi kan lifestyle ya.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Para pendengar dari Suara Indah boleh punya tadi ya smartwatch atau alat-alat lain di rumah, it's okay. Tapi ketika tensinya cenderung tinggi, nah segeralah periksakan ke dokter.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Vincent Halim, spesialis penyakit dalam, Finasim. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 dalam acara Hits, yaitu House of International Top Song. Ya pendengar, dalam acara ini Steve akan memutarkan lagu-lagu barat pilihan Anda. Jadi buat pendengar yang mau merequest lagu-lagu barat populer, silakan bisa menghubungi Suara Indah lewat telepon ataupun juga WhatsApp. Untuk line telepon di 60335440, WhatsApp di 0812-921-11921. Sebutin nomor anggota atau nama Anda, lagu pilihan, sama kirim-kirim ya. Oke, sudah ada yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Halo Pak Victor, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat. Gimana Steve, sehat?
0: Sehat Pak, terima kasih.
1: Ya udah, lagu ini aja,
0: A Tearful ya.
1: Kirim salam ya, buat Pak Suyono, Ibu Dinda, Ibu Ami, Erni, Yuli, Pani, Ibu Bawa, Ibu Lindawan, apa kabar? Bu Feli, Weni, Cilvi, Fani, Ibu Ilan, Mine, Iing, Yane, Rani Ketapang, Maya, Yunita, Bu Meri, Rani Deborah, Setiawasti, Andrelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yako, Pak Haji, Ibu Buncun, Weni Sardede, Bini Nani, Maria Mei, Veronica, Ibu Tuti, Mei, Ibu Betty, Gloria, Ibu Miming, Lerlin, Yose, Ijiwa, Pani, Veilan, Mega, Yeni, Yeyen, Yane, Ibu Uti, Menurus, Bulita, Maguat, Pakong, Ayun, Yeni, Yeyen, Kukong Epik, Parinata, Ahmad Parten, Alan, Ahau, Liatwa, Pak Cecep, Jan Penciang, Jan Puin, Li, Pocu, Likuan, Reikan, Ibu Lin, Riyadi, Richard Simanjuntak, buat semua aja. Thank you, Steve. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Pak Victor. Ya, silakan pada telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Bu Ami, apa kabar? Sehat. Terima kasih Bu Ami. Iya, puji Tuhan.
2: Lagunya pilihin dari Kantowi ya, Bu.
0: Boleh. Oke. Sama-sama Ibu Ami, terima kasih banyak. Halo, selamat siang. Halo. Apa kabar Bu Deborah?
3: Baik, juga baik ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Ini mau lagu ini, Dance the Night Away.
0: Dance the Night Away, boleh.
3: Dari Enobet ya?
0: Iya.
3: Kirim-kirim ya buat Pak Beni Katra, Pak Victor, Pak Beni Pak Dede, Pak Ahin, Pak Ahal, Pak Buntun, Pak Sundaya, Pak Epik, Pak Yanko, Pak Suyono, Pak Akong, Bu Gloria, Oma Buat, Bu Astuti, Bu Meri, Maria Mei, Bu Peri, Bu Raging, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Tengkuing, Kominya, tetap juga. Makasih ya.
0: Oke, terima kasih Bu Deborah sudah request. Semoga sehat selalu. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Halo Pak Beni Cakra, apa kabar?
4: Baik, saya Pak Beni Cakra. Sehat, terima kasih. Sehat bagaimana, Sif?
0: Sehat Pak, terima kasih
4: ya. Ini saya tambah sulam gigi sudah berapa kali belum beres-beres. Nah, saya mau minta lagu.
0: Boleh.
4: Iya. Selamat sukses dulu, kemudian untuk Ibu Lampang, untuk Jaja dan Riana. kemudian

0: kemudian untuk Ayun Cipadak Andro Sapitiang Mimin Cingcing Ayun, kemudian untuk Pak Yako Sudaya, kemudian untuk Pak Sundaya, untuk Mbak M, Omam, Omam Kwan, dan untuk Pak Victor, serta untuk semua teman-teman kita dari Asami Step. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama Pak.
0: Tuhan memberkati.
1: Iya, Tuhan memberkati juga buat Pak Beni Cakra dan keluarga. Semoga sehat terus ya. Oke, silakan satu penelpon lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Steve.
1: Pak Andrelo, apa kabar?
2: Baik.
1: Kemana aja, Pak?
2: Oh, ini sibuk Indonesian Open.
1: Oh.
2: Sibuk ya, Pak.
1: Sibuk ya, Pak. Ya. Mau lagu apa, Pak?
2: I went to your wedding.
1: Kirim-kirimnya untuk siapa aja, Pak?
2: Buat Anto Setiawan, Opa Yusman, Suyono, Pak Yakob, Victor, Ahin, Beni Cakra, Buncun, Lani Ketapang, Lindawan, Bu Ami, Mariame, Setiawati, Astuti, dan Jayen Cendro. Terima kasih,
1: Steve. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak Andrelo. Oke, pendengar, terima kasih banyak. Oh, masih ada. Boleh satu lagi. Halo, selamat siang. Halo,
3: selamat siang. Dapat bonus.
1: Dapat bonus. Apa kabar, Bu?
3: Baik, puji Tuhan. Itu juga semoga sehat.
1: Sehat, terima kasih, Bu.
3: Kalau ini, try punya nggak?
1: Try, dari siapa? Dari Pink, ya. Ya, dicari dulu. Aduh, kayaknya belum ada, Bu.
3: Belum ada. Ih, kasih PR loh. Udah lama gak dikasih PR. Kalau ini aja deh, Firewalk ada gak, Katy Perry?
1: Firewalk ya, ada.
3: Iya, ada. Ya udah itu aja deh yang ada dulu. Kirimnya buat semua pendengar, buat all group, buat Steve juga. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati.
1: Yuk, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Marianti. Oke, pendengar, terima kasih dulu. Untuk kalian yang sudah request, kita dengerin dulu ya lagu-lagunya ini di Atirvel.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang hari ini ya. Kembali mengundang Anda yang merequest melalui WhatsApp kali ini ya, ke 0812-921-11921. Sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, sama kirim-kirim ya. Oke, sekarang Steve mau bacain dulu request yang udah masuk melalui WhatsApp. Ada Pak Ahau, nomor 1041, minta lagunya Anna dari The Beatles. Kirim-kirimnya buat Bu Deborah, Ibu Yunita, Bu Gloria, Bu Weni, Pak Senjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Ko Ahin, Chandra Pasco, dan untuk Steve juga. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Ahau ya. Kemudian ada Ibu Lani Ketapang, nomor 940, minta lagunya My Heart Will Go On dari Celine Dion. Salam untuk Ketua, Wakil Bendahara, Sekretaris, Pak Yaakob, Pak Andrelo, Engkong Epik, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Siska, Bu Mary, Bu Uti, Mam Nurul, Bu Iing, Bu Betty, Bu Linda, Bu Ine, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Lani Ketapang ya.

Iya, berikutnya ada Kang Denny Rahmat nomor 1007 minta lagunya Beauty and the Beast. Salamnya untuk semua pendengar, semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Thank you Kang Denny. Kemudian ada Ibu Naya nomor 995 minta A Whole New World. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun kalian berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih banyak. Ya, berikutnya ada Opa Yusman nomor 1036 minta lagunya Oh Carol, dikirim untuk Pak Steve, Andralau, Bubun, Cecep, Setiawati, Alan, Lianhua, Lindawan, dan semua pendengar. Thank you Pak Yusman. Kemudian Ibu Nurma 1038 minta lagu Judy Judy untuk Pak Steve dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve, sama-sama. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Nurma ya.

Ya, ada satu lagi nih, satu lagi ya, dari Ibu Lili nomor 1100 minta Ginggang Guli. Kirim buat Bu Mary, Bu Betty, dan Pak Steve. Oke, terima kasih banyak. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Lagu-lagunya akan Steve hadirkan untuk Anda. Ini dia Anna dari The Beatles. Selamat mendengarkan.

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，

0: 尝，你就会爱上它。
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Ya, bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan semoga membuat Anda terhibur ya di siang hari ini. Dan saatnya kembali Steve mau mengundang Anda yang mau merequest lagu lewat telepon. Silakan pendengar bisa menghubungi line telepon kami di 6033540 atau ke WhatsApp call 0812-921-11921 ya. Buat pendengar yang mau lewat telepon 6033540 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo Pak Hendy, apa kabarnya Pak?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Mau lagu apa Pak Hendy?
1: Lagunya Pain and Tears, Aprolichai.
0: Boleh. Untuk siapa ya aja kirimnya Pak?
1: Kirim-kirimnya buat Steve, semoga sehat selalu, dan buat semua pendengar dan semua penggemar Radio Suara Indah juga, semoga sehat-sehat selalu semuanya.
0: Oke, makasih ya. Pak Hendy.
1: Sami-sami, terima kasih.
0: Iya, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon 6033540. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Bu Mary, apa kabar?
2: Puji Tuhan, sehat. Masjid juga sehat ya.
0: Puji Tuhan. Mau lagu apa, Bu Mer?
2: Lagunya masih dari Rosalat.
0: Apa, Bu?
2: My Love dari Rosalat.
0: Oh, My Love dari Rosalat. Oke, okay. Untuk

0: Iya, silakan penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa?
1: Dengan Rudolf.
0: Pak Rudolf, apa kabar?
1: Baik, baik.
0: Mau lagu apa, baik, Pak Rudolf?
1: Lagunya itu Lady Madonna.
0: Lagunya?
1: Dari The Beatles. Lady Madonna.
0: Untuk siapa aja kirim-kirimnya, Pak?
1: Untuk semua pendengar. Pak Rudolf.

0: Oke, terima kasih Pak Rudolf ya. Ya, thank you buat Pak Rudolf. Oke, silakan penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, Om Anggwat, apa kabar?
1: Baik, saya baru pulang ibadah.
0: Aduh, rajin si Oma.
1: Iya, terus aja pegang radio. Tapi kan aku itu siapa tuh? Soleh tuh yang ini.
0: Fraulein ada
1: iya. Victor Wood
0: ada, Bobby Hobbs ada.
1: Udah. Ya Victor Wood aja.
0: Boleh, untuk siapa aja pun.
1: Kirim-kirim buat pasti saya selalu.
0: Amin.
1: Barusan Ibu Mary buang kopi.
0: Aduh, Oma keputus teleponnya. Oma, baterainya habis kah atau pulsanya yang habis kah? Oke, thank you Oma ya. Oke, silakan yang mau request nomor telepon lagi, Steve masih berikan kesempatan 6033540 atau telepon WhatsApp juga boleh 0812-921-11921. Buat Anda yang mau kirim lewat WhatsApp chat juga boleh ya. Sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan juga kirim-kirimnya ya. Ya, Steve mau menyapa dulu untuk Ibu Betty di Pagarsi. Semoga sehat-sehat ya Ibu Feli, Ibu Yeyen. Kemudian buat Pak Uke, buat Ibu Yunita, Ibu Maya, lalu Pak Alex di Kopo. Kemudian untuk Bapak Rahmat Parken, Bapak Chen Senciang. Kemudian untuk Ibu Siska, Ibu Lindawan, semoga semuanya sehat ya. Oke, pendengar, Steve mau puterin dulu lagu-lagu yang udah dipilih. Ada My Love dari Westlife, Rain and Tears dari Aphrodite's Child, Lady Madonna dari The Beatles, dan Fraulein dari The Beatles, dari Victor Wood, sama pendengar.

0: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengar kalian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Kembali menggunakan yang request lewat WhatsApp atau juga telepon. Untuk line telepon 6033540, WhatsApp di 0812-921-11921 ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
2: Halo, Ibu Lita ya.
1: Ya.
2: Apa kabar, Bu Lita?
1: Kabar baik. Steve, baik ya.
2: Baik, Bu, terima kasih. Mau lagu apa, Bu Lita?
1: Mau lagu Vision aja ya.
2: Boleh. Iya, baik.
1: Kalau Jumat boleh kirim-kirim?
2: Boleh.
1: Oh, katanya ada yang nggak boleh kirim-kirim, hari apa?
2: Kalau acara saya selalu boleh, Bu.
1: Oh, boleh. Buat Steve ya.
2: Mm-hmm.
1: Terus buat Ibu Veronica.
2: Iya. Yeah.
1: Deborah.
2: Mm-hmm.
1: Ibu Ami.
2: Mm-hmm.
1: Yang saya ingat aja nih, nggak lihat catatan.
2: Iya. Nggak bawa kamus ya, Bu?
1: Nggak bawa. Kamusnya ketinggalan. Buat Lenny kalau dengerin.
2: Mm-hmm.
1: Terus buat Pak Victor.
2: Mm-hmm.
1: Terus siapa lagi ya? Ibu Siska. Ibu Siska kayaknya.
2: Mm-hmm.
1: Udah lama gak ngirim-ngirim jadi lupa. Terus siapa lagi ya? Buat ibu-ibu semua dah ya.
2: Iya.
1: Saya lupa catatannya di sana sih, di sebelah.
2: Oke.
1: Okay. Makasih ya, Steve.
2: Yo, sama-sama. Thank you, Bu Lita. Terima kasih sudah request, sudah lama gak dengar suaranya ya. Oke, okay, silakan buat Anda yang request langsung aja bisa menghubungi telepon dan WhatsApp. Sambil menunggu telepon, Steve bacakan dulu WA yang masuk ya. Ada Pak Anto Setiawan di Cianjur, nomor 733. Minta lagu Perfect dari Ed Sheeran untuk Andre Lau, Ko Bun Jun, Ko Aji, Chik Wei Niang, Suyono, Ko Hong Epic, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar CSC. Oke, terima kasih Pak Anto Setiawan. Kemudian ada Ibu Li Ian, nomor 1115, minta Goodbye My Love dari Teresa Teng untuk Anto Setiawan, Chik Wei Niang, Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Li Ian ya. Oke, ada telepon masuk. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Pak Bambang.
3: Iya.
2: Apa kabar, Pak Bambang?
3: Dari pagi cerah, Cianjur.
2: Wah, cerah mantap.
3: Mudah-mudahan gimana?
2: Iya, sama Pak, cerah juga. Ada, cuman sekarang nih ada cerah, ada ini cerduk.
3: San Francisco. Iya, ini untuk istri yang sedang nulis di juga untuk setiap keluarga ya.
2: Amin, makasih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Makasih, amin.
3: Ya, ada pendengar di Cianjur juga yang
2: Oke.
3: Okay.
2: Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak Bambang. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Ya, Steve mau menyapa buat Ibu Gloria. Apa kabarnya Ibu Gloria? Semoga sehat-sehat ya di Batu Nunggal. Kemudian untuk Mega di Cimahi, lalu untuk Ibu Lindawan. Kukong Epic juga udah lama gak dengar suaranya. Kukong Epic semoga sehat. Juga Pak Apong ya, semoga sehat-sehat terus. Lanjut lagi, Steve mau bacain. Ada Pak Tanto, nomor 1066, minta Always Remember Us This Way. Dari Lady Gaga. Judul lainnya yang sama lagunya adalah California Gold. Oke, okay, thank you Pak Tanto. Coba Steve cari dulu ya.

Ya, yeah, always remember us this way-nya ada, tapi bukan dari Lady Gaga. Gimana ya? Gak apa-apa gitu, Pak Tanto. Ini always remember us-nya ada dari penyanyi yang lain ya. Apa kita coba aja gitu ya? Kalau mau lagu lain boleh, Pak Tanto boleh WA lagi ya. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest. Sekarang akan kita hadirkan lagu-lagunya. Kita awali dengan Visions dari Cliff Richard, kemudian ada Perfect, Goodbye My Love, San Francisco, dan Always Remember Us This Way. Selamat mendengarkan.

见了我的爱人，我将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记。也许我们将来还会有见面的一天，不是吗？

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengaran kayak lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga

sekarang Steve kembali berikan kesempatan untuk Anda yang mau request lagu lewat telepon 6033540, WhatsApp 0812-921-11921. Ya, sambil menunggu telepon ada Pak Cecep nomor 1097 di Kota Bali pada Larang minta lagu Your Man. Kalau nggak ada Stony, buat Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin Cibadak, Pak Benny ada 2, Pak Yusman, Kokong Epic, Pak Suyono, Pak Rahmat Parken, Pak Yakob, Ko Ahau, Steve and Family. Oke, terima kasih Pak Cecep.

Iya, berikutnya ada Pak Jimmy nomor 1090 minta lagunya Beauty and the Beast untuk Steve, kru dan semua pendengar Suara Indah. Salam sehat selalu. Okay, thank you Pak Jimmy. Kebetulan tadi lagunya udah diputar ya Pak ya. Kemudian ada Pak Ahin di Cibadak minta lagunya Alin untuk Feli, Fanny, Feilan, Meike, Syuhwa, Deborah, Mary, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Benny dua-duanya, Andre Lau, Alan, Ahau, Cecep, Ikoi, Rehan, Chen Senxiang, Chen Fuying, Kuhong Epic, dan semua pendengar. Thank you, Kak Ahin.

Iya, berikutnya ada Ibu Yunita, minta lagunya dipilihin aja, kirim-kirimnya untuk Alex, Victor, Ko Bunjun, Ko Aji, Yawian Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Chen San Siang, Hu Incie, Maya, Steve, selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya juga buat Ko Ahau. Makasih Ibu Yunita ya.

Iya, selanjutnya ada Ibu Setiawati, nomor 778, minta lagunya A Whole New World, dikirim buat semua pendengar dan untuk Steve juga. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Setiawati ya. Tadi A Whole New World juga udah diputar, thank you. Oke pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request lagu-lagunya. Sekarang akan langsung Steve puterkan untuk Anda. Kita awali dengan Stony, nanti ada Alin dan Always dari Bon Jovi. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Hits House, House of International Top Song. Ya, bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Ya, kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu-lagu barat populer lewat telepon, silahkan bisa langsung menghubungi line telepon kami di 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan juga kirim

Love dari Celine Dion. Selamat bertugas buat Kak Steve, semoga sehat dan sukses selalu, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak untuk Ibu Lita di Cianjur ya. The Power of Love, nanti Steve akan berikan. Kemudian ada Ibu Astuti nomor 741 minta lagunya Full Again untuk Bu Betty, Bu Miming, Bu Deborah, Bu Vero, Mbak Nurul, Pak Suyono, Pak Epi, Pak Beni Cakra dan Ibu Nani. Terima kasih Bang Steve, happy working. Okay, thank you Bu Astuti.

Iya, berikutnya ada Pak Ikoi minta lagu I've Been Away Too Long untuk Kak Ahin Cibadak buat penyiar juga semua pendengar Radio Suara Indah. Oke, thank you Pak Ikoi.

Ya, berikutnya ada Pasun Jaya nomor 38 minta lagunya Goodbye My Love untuk Ko Victor, Ko Alek, Ko Ahin, Ko Aji, Ko Suyono. Oke, terima kasih banyak Pasun Jaya ya.

Iya, terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp. Kalau mau ada yang request lewat telepon, silakan Steve juga masih berikan kesempatan. Dan Steve sudah menyiapkan lagu-lagu yang Anda pilih tadi ya. Di antaranya ada The Power of Love, kemudian ada Full Again, I've Been Away Too Long ya, dari Jeff Becker ini. Kemudian Goodbye My Love, Goodbye.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara Hits House of International Top Songs. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Dan terima kasih banyak sudah setia mengikuti acara ini. Sudah waktunya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya, setiap hari Jumat jam 12 sampai 3 sore, hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa. Happy weekend.

0: Cinta adalah sebuah kesaksian hidup yang harus terus-menerus diuji sepanjang waktu.
1: 经得起考验的爱足以证明爱的定义。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau terlalu sering konsumsi setiap hari, makanan-makanan yang tinggi natrium gitu ya, itu juga mempengaruhi. Memang itu kan tadi kan syaratnya diet ya, makanan ya, tadi kan lifestyle ya.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Para pendengar dari Suara Indah boleh punya tadi ya smartwatch atau alat-alat lain di rumah, it's okay. Tapi ketika tensinya cenderung tinggi, nah segeralah periksakan ke dokter.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Vincent Halim, spesialis penyakit dalam, Finasim. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: suara indah.
1: Benar.
0: Suara indah.
1: Suara indah 92,1 FM, Education and Profession.
0: Hai, selamat sore.
1: Iya, hari ini cerah ya.
0: Wah, hujan dong.
1: Oh, wow. Salah ya. Nantilah jam 7 ke atas gitu ya.
0: Kirain.
1: Baru hujan.
0: Wow. Jam 7 ke atas, atas mana? Aduh, hai mendengar, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kah semuanya? Mudah-mudahan sehat dan bahagia ya semuanya ya.
1: Iya. Wah, lagi pada ngapain nih? Lagi pada mantengin kita gak? Alah.
0: Lagi siaran.
1: Lagi siaran. Pendengarnya maksudnya. Lagi di jalan, lagi sambil menunggu pulang, waktu pulang. Atau lagi gabut aja di rumah.
0: Lagi.
1: Lagi kangen. Aduh. Kita siaran berdua.
0: Oh, oh my god, god. Ih, takut.
1: Kok takut sih? Kita 2 minggu lalu ya. Enggak, 3 minggu lalu kayaknya siaran berdua gak sih?
0: Iya, karena kan lagi minggu yang pertama aku gak bisa. Terus kamu gak bisa. Udah gitu sekarang baru akhirnya ketemu lagi.
1: Sudah 3 minggu, hampir sebulan.
0: Ya, hari ini dalam program Asiatik ya. Seperti biasa ada Grace sama Jensi yang bakal nemenin teman-teman semuanya sampai jam 7 malam nanti.
1: Masayo di program Asiatik ya. Kita berdua lagi nih. Oke.

0: Kalau kemarin apa? Kan kita udah 3 minggu gak ketemu. Kira-kira ada kabar apa sih Oni? Kabar-kabar apa yang seru gitu ada gak?
1: Apa ya? Kemarin kan lagi, kemarin sih pancak-pancakan gue kemisnya aku kebingungan ya. Kalau lagi musim pemilu kan di sana kan?
0: Betul.
1: Kayak sulit gitu mau nyari berita apa nih pemilu semua. Kan gak mungkin saya bahas pemilu.
0: Betul. Terus lucunya lagi aku sempat lihat ada postingan salah satu orang Indonesia yang lagi ke Korea pertama kali. Terus pas dia lagi di jalan baru banget nih katanya nyampe Seoul. Terus lihat ada orang kerumunan ya. Pas lihat, wah kok kayak lagi pada kampanye, terus orang-orang ngerumunin mendengarkan kampanye itu gitu. Terus ada yang komen, oh kayaknya itu presiden Korea deh. Terus aku kayak, salah. Lihat dulu boleh gak? Boleh dicari dulu gak itu foto presiden Korea tuh kayak gimana gitu ya. Asal banget tentang ya kampanye, ngapain lagi presiden kampanye gitu kayaknya.
1: Iya bener.
0: Itu tuh udah kayak gayanya kampanye lah, pakai ada nomornya, ada warna khusus gitu. Kalau presiden kayaknya gak perlu kayak gitu gak sih?
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan takutnya malah jadi masalah juga kan. Bahkan kemarin aku sempat baca si Yongji.
0: Ah,
1: dia masalah kan gara-gara dia foto dengan penampilan serba merah.
0: Iya, betul.
1: Rambut merah, baju merah, terus akhirnya diprotes ya, udah dia minta maaf. Memang di masa-masa itu masa-masa sensitif.
0: Sensitif banget ya.
1: Iya, gitu. Itu
0: sama,
1: sih terakhir.
0: Sama sensitifnya dengan K-Nets yang lagi sensi banget cuman gara-gara Cholo NCT Dream itu komen, cuman kayak komen emot apa sih kayak trompet ada perayaan gitu loh.
1: Oh iya, tahu kan ya?
0: Itu di postingannya Mark yang terbaru.
1: Lah memang kenapa?
0: Enggak, cuman kayak Mark kan baru rilis istilahnya agency baru ya. Terus dia mau mulai debut dia sebagai solo dari agency itu gitu. Dia posting tentang itu terus di komen cuman emot itu doang, enggak ada ngomong apa-apa.
1: Tapi itu masih dukungan
0: tapi
1: sesama.
0: Diprotes. Iya, banyak banget K-Nets yang protes, entah itu dari NCTzen Korea atau juga K-Nets yang entah dari mana gitu ya pada protes gitu. Jangan gitu dong, mungkin dia masih keluarga untuk kamu tapi bukan untuk kita, katanya gitu. Kayak apa sih? Wah, gak ngerti lagi aku sama jalan pemikirannya. Dia bahkan gak ada ngomong apa-apa, cuman kayak gitu doang. Terus akhirnya si Cholo langsung besokannya apa gimana gitu ya, dia langsung posting gitu ya, kalau dia cerita gitu ya di bubble-nya atau gimana gitu. Dia bilang, katanya kemarin aku habis dimarahin abis-abisan. Mungkin dari SM-nya gitu ya, atau manajernya atau apa gitu, karena bikin pro kontra antara fans gitu. Tapi aku akhirnya ngerti sih, bisa ngerti dan juga bisa menerima gitu apa yang dibilang sama orang-orang itu yang marah sama aku itu. Jadi aku minta maaf, katanya gitu. Wah, kalau dari fans internasional sih malah dukung ya. Apa sih, kenapa sih yang gini doang dipermasalahin? Dia bahkan cuma mendukung ya, istilahnya walaupun udah keluar tapi kan masih teman gitu. Dan keluarnya juga baik-baik kan ya, gak ada masalah atau skandal apapun gitu. Jadi lucu aja gitu. Ini apa sih diada-adain kayaknya.
1: Ya sudah lah ya, gimana lagi ya. Oke, okay, apa ya?
0: Ya seperti biasa di Asia Tea.
1: Betul. Di program Asia Tea kita buka requestan ya teman-teman. Betul. Jadi buat para pendengar yang mau request penyanyi, ini kayak makin silau.
0: Oh iya loh.
1: Ada
0: mataharinya hadir.
1: Iya. Oh, buat teman-teman yang mau request penyanyi K-pop atau penyanyi J-pop bisa WhatsApp ke mana Oni?
0: Bisa langsung kirim WhatsAppnya ke nomor 0812 921 11 921.
1: Iya, atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suaraindonesia92.1.
0: Mantap. Yang belum follow langsung di follow.
1: Follow cepetan, gak pakai lama.
0: Waduh.
1: Buruan, sekarang juga. Jigem.
0: Jigem nangjang baro.
1: Bali.
0: Ya nanti ditraktir sama Grace Oni.
1: Enggak, traktir apa?
0: Traktir lagu diputerin di sini ya kan.
1: Oke, okay, hari ini kita mau nge-review satu buah movie yang belakangan juga lagi hits banget nih guys.
0: Wow.
1: Judul movie-nya adalah Semut.
0: Semut.
1: Enggak. Koloni judulnya.
0: Waduh,
1: ini seru banget kayak next level ya, zombie-zombie gitu guys.
0: Wow, I'm on the next.
1: Kalau kemarin ini kan kita nonton, mungkin yang paling booming itu adalah Train to Busan.
0: Iya betul.
1: Oleh gitu kita dikasih lucu-lucuan tuh. Sama My Daughter is a Zombie ya.
0: Iya,
1: My Daughter is a Zombie kalau nggak salah, jadi bener
0: ya. Itu kan jungsuk ya.
1: Iya itu kan gemes-gemes lucu gimana gitu zombinya ya. Kan ya gemoy gitu. begitu ke koloni kayak wow ini next level ya gitu loh guys. Tren tubusan kayak zombinya tuh masih yang anggaplah levelnya level 10 gitu ya.
0: Masih level 1. Oh, level 10 ya udah langsung.
1: 10 dong.
0: Oh, 10.
1: Satu sih, ya satu justru yang my daughter is a zombie kali.
0: Oh gitu. Oh iya betul.
1: Gemes-gemes gimana ini kan kayak tren tubusan level 10 nih. Kalau koloni tuh kayak level 15 ya gitu loh. Si zombinya tuh.
0: Oke. Okay. Ada gitu. Levelnya. Itu iya. Kayak main game apa gimana ini?
1: Seru banget. Nanti aku akan review ya seperti apa movie-nya.
0: Wow, ada yang udah nonton belum? Oke, okay. Terus juga di bancak-bancakan Google. Ya, kita mau belajar. Sudah berapa minggu tidak belajar. Jadi hari ini kita belajar lagi ya. Kita mau belajar bagaimana sih cara untuk menyatakan atau bilang kenapa harus atau harus begitu, harus banget ya gitu.
1: We?
0: Kalau itu kan why.
1: Why.
0: Kalau ini tuh kayak kok harus gitu sih, emang harus ya gitu. Harus banget ya. Kenapa harus kayak gitu gitu.
1: Wah, bisa nih.
0: Kayak ini bisa dipakai sama Grace Oni kalau lagi mau protes. Kenapa harus belajar?
1: Kenapa? Gak mau
0: belajar.
1: Kenapa?
0: Kenapa gak bahas budaya aja?
1: Enggak juga. Aku cuma mau main.
0: Mau main.
1: Aku cuma mau main. Kalau gak main tidur nonton. Udah.
0: Wow.
1: Bisanya aku gak mau.
0: Gak makan.
1: Boleh.
0: ASMR gitu di sini.
1: Itu di jam 5-an.
0: Wow.
1: Jam-jam rawan.
0: Jam-jam rawan. Ya kalau kayak gitu harusnya sambil direkam juga videonya. Jadi yang live kita
1: mau.
0: Bisa lihat.
1: Enggak.
0: Mukbang sambil ASMR.
1: Tantrum mode on. Oke, okay, terus di segmen Hanguk News nanti juga akan ada berita-berita updatean terkait dengan negara Korea Selatan ya.
0: Betul. Ada tren terbarunya lagi, ada makanan tren yang baru ya. Wah, makanan terus kayaknya keluar.
1: Wow.
0: Terus ada event juga yang seru, terutama untuk ARMY.
1: Oh iya. Yeah.
0: Terus juga ada berita-berita menaik lainnya.
1: Oke.
0: Okay. Dan ini aku kan juga baru baca nih.
1: Apa tuh?
0: Masih ingat sama Fupao?
1: Iya, yeah, Fupao.
0: Adik-adiknya masih ingat si kembar?
1: Enggak.
0: Rui Hao. Oh iya, Rui Hao Hao sih. Pao.
1: Rui Pao.
0: Ribet banget Rui Pao sama Hui Pao. Iya, katanya tuh mereka di perkiraan ya di sekitar musim dingin ini bakalan dipulangin ke Tiongkok.
1: Kenapa?
0: Ya karena sudah mau menjelang 3 tahun usianya. Dan kata dari si penjaganya ya, jadi kalau misalnya si Fu Pao itu kan benar-benar pas di saat dia mau masa-masa kawin itu baru dipulangkan. Nah, karena ternyata setelah melihat kesulitannya Fu Pao beradaptasi di sana, gimana proses perpindahannya itu kayak nyulitin si Fu Pao banget gitu. Akhirnya diputuskanlah lagi didiskusiin juga sih kayaknya kita harus membawa pulang si kembar ini lebih cepat daripada Fu Pao.
1: Katanya biar
0: berkuranglah kesulitan dari mereka berdua ini gitu. Enggak pas hormonnya lagi berubah-berubahnya dipulangin tapi sebelum itu jadi mereka bisa stabil juga hormonnya di sana, adaptasi dulu baru bisa sesuai dengan hormonnya gitu di sana.
1: Oke. Okay. Yang penting demi kebaikan dari panda-pandanya ya.
0: Iya betul.
1: Okay. Kita bacain requestan yuk.
0: Yuk, sudah nih masuk ya.
1: Ada nih.
0: Ini yang pertama dari AS687, rekasnya minta Miwan atau Mikak Boys.
1: Opso.
0: Salam-salamnya buat Nunadel Asia. Kalau di tontonan Netflix ada lagu Disney.
1: Bless you.
0: Oke, tiba-tiba banget ya. Ada lagu Disney kira-kira bakal kena senggol gak ya?
1: Senggol kenapa?
0: Maksudnya gimana?
1: Iya, kenapa harus disenggol?
0: Terus tebak-tebakan dari minggu kemarin katanya nama karakter Kang Taeju dan Kang Song Jae dan nama aktor Park Hae-soo dan Park Ji-hoon. Mata ya? Ada tebak-tebakan minggu lalu? Udah lupa kira-kira
1: soalnya. Gak tau, pas.
0: Iya, untuk 687 bisa kirim rekasan pengganti ya.
1: Aduh ya ampun. Oke, dari AS769 request Togedo Hanse. Salam saya buat kakak Pinya duluan sama Dino, personil 17 yang akan kembali debut solo dengan nama panggungnya Picholin. Picholin. Ya udah.
0: Oke, ada ya?
1: Ada. Oke, okay, diingetin lagi ya buat teman-teman yang mau request, silakan WhatsApp ke nomor 0812 921 11 921.
0: atau kirim ke DM Instagram di @suaraindah92.9.

0: John dari sini, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, kuman kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, tuduh kayaknya tuduh oke.

0: John the Sealer, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh, Oni.
1: Hey, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, to the okay.

0: Iya, masih bersama dengan Grace dan juga Jun C dalam program Asiatica.
1: Selamat jam 7 malam.
0: Oke, okay, kita mau review satu buah film yang berjudul Koloni.
1: Atau versi Koreanya adalah Gunche, artinya sama ya, Koloni.
0: Ah. Ini adalah film yang didirect dan ditulis oleh Yeon Sang-ho. Untuk penulisan dibantu juga oleh Choi Kyu-suk. Kita lihat ya, Yeon Sang-ho. Yeon Sang-ho.
1: Wow.
0: Dia itu yang menulis untuk drama ya, drama drama banyak ya.
1: Wah. Banyak banget.
0: Drama. Aduh, apa yang harus aku katakan
1: dia,
0: dulu?
1: Dia multi talent loh. Dia multi talent banget.
0: Oke, okay, untuk kepenulisan dan juga direkturnya lah ya. Pokoknya dia ada di The King of Pigs. Ini juga seru banget loh, The King of Pigs. Tapi kayak ini yang animasi deh. Yang 2011 tuh.
1: Wah. Oh, ini ya, ingat 2011.
0: Ingat. Karena ini pernah ada dramanya, versi dramanya tuh baru-baru. Yang 2011 sudah pasti animasi.
1: Wow.
0: Itu juga seru, bagus banget tuh The King of Pigs. Ceritanya tentang bullying gitu. Mm-hmm. Terus dia ada di yang pernah aku tonton aja lah ya, Peninsula. Terus
1: Peninsula
0: ada
1: lanjutannya Tren Tsubusan bukan sih?
0: Iya, harusnya ya, Peninsula. Uh-huh. Terus ada di Jung-i kalau enggak salah yang Jung-i. Netflix deh. Ini
1: Robot-robot.
0: Iya, tapi jangan tanya tentang apa ya, udah lupa. Aku nonton tapi aku lupa. Terus ada di Revelation. Ini yang itu mantan pacarnya Hyeri. Siapa sih?
1: Ah, yang di Reply.
0: Iya, Ryujun Yol. Ini di Netflix juga, ini juga seru.
1: Iya sih, loh.
0: Terus dia ada di The Ugly tapi aku gak nonton sih The Ugly.
1: Tahun lalu ya The Ugly.
0: Atau aku nonton ya, kok nampak tidak asing.
1: Oh, yang tidak bisa melihat ya laki-lakinya, terus ketemu sama perempuan yang buruk rupa.
0: Iya kayaknya, tapi aku gak nonton.
1: Aku lihat cuplikannya doang.
0: Jadi gak inget gitu.
1: Terus mereka menikah.
0: Oh wow.
1: Tapi si laki-lakinya tuh gak tahu kalau sebenarnya perempuan itu buruk rupa.
0: Oh oke, okay. Terus kalau untuk dramanya, drama ada di Hellbound. Hellbound ini yang UAIN kan, terus tapi di Hellbound season yang kedua diganti. Monstros ini juga seru banget. Monstros yang ini pemeran dari sini juga, si Shin Hyun Bin juga yang main.
1: Ah, Jun Ji.
0: Sama si Hah? Jun Ji.
1: Oh, enggak, aku baca itu.
0: Sama si ini Gu Gyo Hwan yang main tuh, seingat aku si Monstros tuh. Itu juga seru, horor-horor gimana gitu. Terus Parasite the Grey itu juga Netflix. Ada satu lagi tuh The Bequeathed, gimana dibacanya susah, ini di Netflix juga dan lumayan seru juga, kayaknya pernah aku bahas juga deh. Shin Hyun Bin juga gak sih? Oh, kayak ngeliat ada Shin Hyun Bin, enggak, aku halu. Oke, okay. Baiklah, oke, okay. Ya itulah ya track record dari si penulisnya ya. Dan juga penulis dan direkturnya. Untuk produsernya ada Yumin Hae Liang, sinematografernya Byun Bong Soon. Release date-nya 21 Mei 2026. Rantamnya di 122 menit dan distributornya adalah Showbox. Yang kalau di kita dengar tuh Showbox. Ya, film ini memulai proses syutingnya di bulan Maret 2025 dan selesai di bulan Juni 2025 ya. Jadi sebenarnya dari tahun 2025 udah beres. Nah, film ini sudah menarik perhatian bahkan sebelum perilisan secara resmi di bioskop. Kok bisa?
1: Why?
0: Secara jajaran pemainnya, film ini tuh dibintangi oleh aktor-aktor papan atas. Dan ada Chung Moon Ok juga gitu. Ada Joo Ji Hyun, ada Ji Chang Wook, ada Gu Gyo Hwan dan lain sebagainya.
1: Pokoknya Jun.
0: Iya, Jun Ji Hyun. Nah, Koloni pertama kali diputar di Festival de Cannes di tanggal 15 Mei 2026. Nah, film ini tuh ditayangkan di sesi Midnight Screenings yang memang ditujukan untuk karya-karya bergenre unconventional. Dan ternyata hasilnya tuh memuaskan sekali, antusias penonton tinggi selaras dengan ulasan positif yang diterima. Film ini bahkan mendapatkan standing ovation dari 2.300 penonton selama 5-7 menit.
1: Wow.
0: Ya, film ini berhasil menorehkan prestasi menembus 1 juta penonton tepat setelah 4 hari penayangan. Nah, Koloni ini kan memulai perjalanannya di bioskop Korea Selatan di hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026. Menurut Korean Film Council, Di hari Jumatnya, di tanggal 22 Mei, film ini tuh mencatat penjualan tiket hari pertama tertinggi di bioskop Korea Selatan di tahun 2026, yaitu di angka 199.768 penonton. Nah, jumlah capaian ini tuh melampaui film The Devil's Wears Prada season yang kedua yang ditayangkan di bioskop Korea Selatan di tanggal 29 April 2026 lalu sebesar 150.000 penonton. Nah, makanya kenapa Koloni debut di posisi nomor 1 box office. Dan yang lebih hebat lagi ya guys, film ini tuh berhasil meraih angka 2 juta dalam 5 hari tayang. Tadi 4 hari kan 1 juta. Terus tiba-tiba 2 juta dalam 5 hari tayang gitu. Nah, prestasi Koloni juga menembus pasar perfilman Malaysia. Jadi tayang di tanggal 22 Mei 2026, film ini tuh mencapai kutipan pecah panggung. Lucu banget
1: istilah di sana.
0: Iya,
1: ya.
0: Sebanyak 5.700.000 RM dalam 3 hari tayang. Wow. Lucu ya, kutipan pecah panggung, gemes.
1: Apa coba artinya kutipan pecah panggung?
0: Ya itu kali ya, apa?
1: Yang ya, bisa yang heboh di, gitu ya. Ini ya, yang banyak ya penontonnya di bioskop sana.
0: Film ini menghadirkan suasana klaustrofobia yang intens sekaligus menegangkan. Jadi kita sebagai penonton itu diajak untuk merasakan sensasi kecemasan berlebihan terhadap ruangan tertutup atau terbatas, dan ikut terjebak dari awal sampai akhir filmnya. Nah, kenapa kok ruangan tertutup dan terbatas? Karena memang film ini tuh latarnya di satu gedung gitu, secara khusus lah gitu. Ada satu gedung yang memang nanti di part yang apa ya, kan kalau misalnya sebutan film itu bukan part sih ya,
1: scene.
0: Bukan juga
1: iya.
0: Apa sih,
1: babak
0: bener, babak satu babak dua gitu loh, biasa dibagi-bagi gitu dari alur ceritanya. Nah, di babak yang pertama memang fokusnya latarnya tuh di gedung tersebut. Di babak yang kedua akhir barulah keluar gitu. Jadi itulah kenapa si penonton itu kayak ikutan terjebak di ruangan tertutup dan terbatas gitu. Nah, ini tuh film tentang gimana bisa bertahan hidup di tengah kerumunan zombie. Jadi ya udah pasti ya, ketegangan secara emosional gitu.
1: Wow.
0: Kita harus berpikir gimana caranya nih bisa bertahan hidup dari serangan zombie plus pengkhianatan dari sesama manusia.
1: Waduh.
0: Ya namanya juga mau bertahan hidup ya, insting melakukan apapun demi bisa hidup tuh pasti langsung aktif dengan sendirinya gitu loh, menghalalkan segala cara gimana caranya supaya aku selamat gitu. Keegoisan manusia tuh diuji di saat-saat seperti ini. Jadi mau berkorban atau mau dikorbanin? Ada beberapa yang malah jadi ngorbanin temannya sendiri, ngorbanin orang lain. Tapi ada beberapa juga yang udah aku aja gitu. Nah, kalau misalnya kamu berpikir yang paling mengancam di film ini itu adalah zombie-zombinya, salah. Karena ternyata film ini tuh justru mengajak kita untuk melihat seberapa menyeramkannya manusia itu sebenarnya. Tapi memang manusia itu semenyeramkan itu loh guys. Aku kalau ditanya ya, Grace, kamu berani nggak kalau misalnya contoh di satu di kantor inilah gitu, di radio malam-malam, kamu berani nggak? Lebih berani. Karena aku lebih takut kalau misalnya tiba-tiba ada manusia random yang muncul.
1: Lebih berani. Itu lagi nyeramin loh. Bener-bener nggak ada orang dan nggak ada yang datengin tiba-tiba gitu kan orang.
0: Iya
1: gitu.
0: iya. Daripada ya maksudnya itu kalau ada manusia random tiba-tiba muncul tuh kayak apa nih, dia bisa berbuat apa gitu loh. Itu lebih nyeremin guys, manusia tuh dengan berbagai pemikirannya. Ih, serem. Oke, nah Jun Ji Hyun ini berperan sebagai Kwon Sejong. Dia ini seorang ahli bioteknologi yang gagal diangkat kembali menjadi profesor. Kenapa? Karena sifatnya yang gak bisa mentoleransi ketidakadilan. Jadi di awal ceritanya nih, diceritain kalau si Kwon Sejong ini tuh datang ke sebuah konferensi yang diadakan di Gedung Dungguri. Dia diajakin demi masa depannya dia lah gitu ya dibilangnya. Tapi tiba-tiba aja gedung tersebut tuh terserang wabah virus yang tidak dikenal. Jadi mau gak mau, demi keselamatan umat manusia, pihak berwenang pun akhirnya memutuskan untuk menutup gedung itu. Nah, sementara orang-orang di dalam gedung itu kan banyak banget ya. Mana lagi ada konferensi, terus kalau gak salah di bawahnya tuh ada mall. Wah, kayak nyatu gitu loh gedungnya tuh sama mall. Jadi kan pasti udah banyak orang di dalamnya. Ya gitu. Dan mereka tuh gak bisa keluar kan. Jadi mereka harus bertahan hidup di dalam sana sambil nunggu untuk diselamatin. Mereka mikir tuh gimana caranya keluar lewat pintu depan, gak mungkin karena udah ditutup kan ya. Satu-satunya akses di mana mereka bisa keluar tuh lewat atap, sambil menunggu helikopter yang menyelamatkan. Tapi kan itu juga terbatas, naik ke atasnya juga pun juga repot gitu loh. Dan yang bikin tegang lagi, selain gimana caranya mereka harus bisa sampai ke atas, adalah virus ini tuh ternyata berevolusi, guys.
1: Di sana, di dalam situ.
0: Iya.
1: Dalam waktu singkat gitu berevolusi.
0: Dan wow, bisa dengan mudahnya itu memahami manusia dan menyerap berbagai informasi. Jadi misalnya nih, aku spill sedikit ya. Si manusia-manusia yang lagi bertahan hidup ini tuh kayak berusaha untuk bertahan hidup dengan cara misalnya kabur nih. Mereka tuh ngobrol kan gitu ya. Misalnya ada aku sama Junsi, kita ngobrol nih. Junsi, kita harus naik melalui lift, kita naik ke lantai 5. Nanti di lantai 5 kita naik tangga darurat sampai ke lantai 7. Nanti lantai 7 ada pintu bla bla bla segala macam gitu kan. Kita ngobrol ya, diskusi ya. Si zombinya denger kan. Dan dia tuh bisa dengan mudahnya kayak connect dengan zombie-zombie yang lain dan bisa menyerap informasi itu dan bisa tahu si manusia-manusia ke arah mana.
1: Ngerti gitu ya.
0: Bayangkan. Kebayang gak sih kayak, jadi gak bisa ngobrol.
1: Wow.
0: Kalau ngobrol ketahuan sama zombinya. Jadi kalau misalnya biasa di tren tubusan gak boleh bersuara doang ya. Ini gak boleh ngobrol.
1: Kayak musuh manusia juga gitu ya.
0: Iya.
1: Bisa tahu rencana kita. Wah, seperti apa.
0: Yang mana bahkan ya di belakang-belakang ya, ngobrol pakai handphone pun juga ketahuan.
1: Waduh.
0: Best sih ini. Gitu. Nah, tadi ya berevolusi ya. Jadi manusia-manusia yang lagi bertahan hidup ini juga cukup kewalahan gitu kan ya. Karena perubahan virus tersebut, mereka harus nangkep si induk virusnya. Gimana caranya untuk menemukan obat penawar dari virus ini gitu. Kan ya, biar gak jadi zombie. Tapi di sisi lain, si zombie-zombie juga pintar gitu. Jadi kalau misalnya tren tubusan, kasih suasana tegangnya, karena si zombie-nya tuh cepat dan brutal kan ya. Ngejarnya tuh cepat banget yang di dalam stasiun itu kan.
1: Iya, dalam.
0: Sementara koloni ini tuh kayak next levelnya gitu loh. Zombie-nya tuh jauh lebih brutal, iya, dan lebih pintar. Mereka bisa tahu gitu loh. Terus konsep yang diangkat di film ini adalah konsep kesadaran kolektif ala semut gitu loh, yang bikin koloni. Jadi kerasa gak ngebosenin kalau dibandingkan dengan film-film zombie lainnya. Bahkan di scene yang terakhir, agak-agak terakhir, aku ada satu scene yang lumayan berkesan banget, di mana si zombie-zombinya tuh beneran mirip banget kayak semut yang berkoloni. Itu koreografinya, wah cakep banget.
1: Wah.
0: Cakep banget, tapi serem banget juga.
1: Gitu. Makanya judulnya koloni ya.
0: Iya, para penyintas gak bisa mengandalkan trik yang sama dua kali. Karena para monster itu juga terus belajar, guys.
1: Pinter banget sih.
0: Pinter banget.
1: Sekolah di mana kalian?
0: Sungguh pinter banget. Udah gak paham lagi lah aku. Setiap keberhasilan yang mereka gapai itu hanya bisa jadi solusi sementara sebelum koloni zombie menemukan cara baru buat mengatasinya.
1: Tebak.
0: Beneran. Pakai parfum, oke. Pertama berhasil, kedua kali gagal. Udah gak bisa,
1: udah
0: gak mempan.
1: Mereka.
0: Udah gak mempan. Kayak ngobrol di chat aja gitu ya. Ngobrol di chat kayaknya bisa nih. Kita ngobrolnya di chat aja, gak usah ngomong bersuara gitu. Pertama berhasil, kedua gagal. Udah bingung kan mau ngobrolnya pakai apa.
1: Pakai kode morse, dia juga ngerti gak tuh kode morse.
0: Iya, meskipun fokus utama film ini tuh berada pada teror wabah, tapi koloni ini tetap berusaha menyisipkan konflik emosional di antara para karakternya. Misalnya nih, ada yang ternyata dulunya tuh mantan pasutri. Terus kayak, aduh gimana nih, ternyata salah satu di antara mereka ada yang kena wabahnya lah ya. Terus tiba-tiba pasangannya yang baru ngontak telepon, kayak video call, mau diangkat atau enggak. Tapi sementara si pasangannya ini udah gak ada gitu kan. Kayak, aduh gimana. Terus ada juga murid sekolah yang ternyata pelaku bullying. Ini ya, si murid sekolah ini ya, salah satu scene yang bikin aku emosi banget.
1: Kenapa?
0: Jadi, pokoknya ada satu orang yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, jago bikin puisi.
1: Pinter gak?
0: Enggak guys, pinter.
1: Lebih pinter dari zombie atau enggak?
0: Susah ya, kan zombie-nya pinter.
1: Pinter.
0: Pokoknya ada satu orang yang berusaha untuk menyelamatkan manusia-manusia lainnya lah gitu ya. Terus ada satu murid sekolah, jadi scene-nya tuh seberang-seberangan toko. Scene-nya seberang-seberangan toko gitu, si zombie-nya berusaha dialihkan. Yang toko depan itu mau dipindahin ke toko yang sebelah sini, sebelah kita gitu.
1: Okay.
0: Atau kiri kanan lah ya, biar gak makan kanan kiri kanan. Gimana ya? Yang kanan mau dipindahin ke yang kiri.
1: Okay.
0: Biar lebih aman dan biar ngekelompok semua gitu. Nah, ada satu siswi yang menurut aku kayak, maju apa sih gitu loh. Buruan gitu. Enggak lihat
1: ya,
0: zombinya udah buas banget tuh. Nah, masih ragu-ragu dan takut-takut gitu loh. Sebenarnya yang lain udah pada pindah semua.

0: dan tahu siswi ini sesudah itu bagaimana. Waduh. Membuli siswi yang lain.
1: Padahal dari awal biarin aja.
0: Iya, aku tuh kayak, ya tau gitu antepin aja.
1: Yang baik tadi gitu ya.
0: Sungguh itu emosi banget pas nonton tuh aku kayak, wah, weh, ketemu di parkiran.
1: Wah.
0: Kayak kesel banget gitu loh guys. Ih, nyebelin banget lah pokoknya. Wah. Jadi itu sedikit spoiler dari aku ya.
1: Mungkin sedikit kayaknya yang paling gregetan di situ ya.
0: Jadi kalau misalnya kamu cari film zombie yang modern, yang lebih agresif, yang menghadirkan ancaman baru yang belum banyak dieksplorasi, mungkin Koloni ini layak masuk daftar tontonan kamu ya. Sangat direkomendasikan terutama buat teman-teman ataupun pendengar yang suka dengan film zombie dan horror survival. Horornya tapi bukan horor yang ada hantu kakung gitu, enggak gitu ya, enggak.
1: Itu lucu deh.
0: Lucu. Jadi ya horornya lebih kasih kayak kita bikin dibikin deg-degan aja gitu, vibes-nya doang. Nah, meskipun tidak berhasil melampaui film Legendary Train to Busan ya, tapi Koloni ini tetap menawarkan sesuatu yang berbeda melalui konsep zombie berevolusi dengan kesadaran kolektif. Ide tersebut membuat ancaman dalam film ini kerasa jauh lebih tidak terduga kalau dibandingkan dengan kebanyakan film sejenisnya. Bahkan ya, aku bandingin sama next-nya dari Train to Busan di Peninsula.
1: Iya.
0: Koloni jauh lebih seru. Peninsula ngebosenin, jujur. Bosen
1: lebih
0: banget.
1: Capek gak sih nonton Peninsula tuh?
0: Aku lebih bosen kayak, gitu. Ditambah atmosfer claustrophobic yang mencekam, visual horror yang menjijikan. Iyalah pokoknya ya, serta penampilan solid dari Jun Ji Hyun dan para pemain lainnya, Koloni ini berhasil berdiri sebagai karya yang punya identitas sendiri. Memang ada beberapa kelemahan dalam penulisan naskah dan pengembangan karakter, tapi hal itu gak cukup merusak keseluruhan pengalaman untuk menonton. Sungguh masih tergolong seru sih. Bahkan kalau menurut aku pribadi ya tadi ya, dibandingkan dengan Peninsula, lebih best Koloni sih. Gitu. Kita bahas pemeran-pemeran ini ya.
1: Oke.
0: Diana Jun atau Jun Ji Hyun, dia berperan sebagai Kwon Sejong. Gak perlu diragukan lah ya kemampuan aktingnya dia. Dari awal sampai akhir dia jagoannya.
1: Woo. Oh, profesor ya.
0: Iya, dan dia udah lama by the way gak main film. Terakhir itu dia main film di Assassination. Gak nonton kebetulan saya.
1: 2015 sudah lama banget.
0: Iya, makanya kenapa begitu diumumkan kalau dia mau comeback film tuh kayak udah ditunggu-tunggu gitu. Sementara kalau kalau drama, terakhir kan dia main itu di Tempest. 2025 bentar, Tempest yang mana ya? Hah, nonton gak ya saya? Kayaknya enggak. Nonton gak yo? Waduh berat sekali ya, diplomat, ambassador for the United States. Wah berat, gak kayaknya nonton. Terus Jirisan
1: sama si
0: yang asam urat kan.
1: Yang namanya tuh kadang suka bikin bingung gitu, Jun Ji Hyun sama Jun Ji Hyun.
0: Terus Kingdom sama ya, Kingdom yang gak keluar-keluar kapan weh keluar ya. Sebel.
1: Kayaknya gak akan deh.
0: Wah, aku masih penasaran dengan kelanjutannya. Terus The Legend of the Blue Sea, My Love from the Star, Happy Together, dan lain-lain ya. Oh, dia ada Kingdom Ashen of the North. Ini lanjutan dari ini juga. Bukan lanjutan sih, asal-muasal si bunga ungu yang di drama Kingdom yang gak tayang-tayang itu. Season 2-nya.
1: Dia ternyata dramanya gak segitu banyak, tapi
0: enggak.
1: Kepopulerannya tuh kayak gak habis-habis ya.
0: Betul. Karena dia main di drama dan filmnya memang yang ini,
1: yang bagus-bagus semua.
0: Dia tuh cengguno kan si Jin Ji Hyun.
1: Bisa dibilang gitu sih, karena udah
0: iya, ininya bagus gitu loh. Oke, okay, next menggantik. Ya. Next ada Gu Kyo Hwan. Wah, dia pecah banget sih di sini. Wah, emosi kayaknya kalau ketemu ya, aku pengen cubit ginjalnya.
1: Gimana?
0: Sungguh dia, wah nyebelin banget di film ini. Dia berperan sebagai So Young Chol, tapi enggak. Ya 11-12 lah nyebelinnya sama di film Once We Were Us. Weh.
1: Padahal udah pasangan mainnya tuh dia yang cantik-cantik ya.
0: Kan orang-orang pada sebel sama dia di Once We Were Us kan. Di sini 11-12 lah guys, dengan ekspresi dia ya, mikro ekspresinya dia yang senyum-senyum, wah gitu kayak, ayo berantem lah.
1: Waduh.
0: Songgoh dia tuh, dia main di Peninsula juga ternyata. Killbox Zone udah pasti ya. Kalau drama terakhir dia ada di We Are All Trying Here yang Netflix bareng sama Go Yun Jung.

0: ini drama yang juga lumayan men-trigger, yang nyeritain tentang mencoba.
1: Mencoba?
0: Jadi si Gu Gyeohan itu sebagai penulis film yang udah sekian belas tahun atau sekian puluh tahun berkecimpung di dunia penulisan, tapi nggak pernah debut-debut, nggak berhasil. Dia kayak mencoba terus, orang-orang di sekitarnya udah nyerah aja gitu. Sampai-sampai dia punya habit ngomong, kalau misalnya lagi kumpul-kumpul dia kan yang paling banyak bersuara dan paling kencang bersuara, dengan alasan supaya orang-orang ngeh kalau dia tuh masih ada.
1: Ya Allah.
0: Ya kan? Wah.
1: Di sini bisa dikasihanin enggak?
0: Kasihan. Di sini doang.
1: Akhirnya ada yang bikin dia dikasihani penonton.
0: Aduh, sungguh di itu tuh kayak aku dengan sengaja bersuara supaya orang-orang tuh sadar kalau aku masih di situ. Dan dia sengaja naik ke puncak bukit atau puncak gunung gitu. Terus dia teriakin nama dia supaya orang-orang tuh ngeh keberadaan dia gitu. Ih, pedih banget di drama itu.
1: Wah.
0: Tapi di film ini kayak ih, amit-amit banget nih orang.
1: Aku keselnya dia di film Escape sih. Dia jadi salah satu, pokoknya antara tentara, kehidupan tentara gitu. Ada yang mau kabur ya, dari pemeran utamanya aku lupa ya, si Lee Jae-hoon gitu kalau salah, jadi
0: Escape utama. Bukannya Escape. Jo Jung-suk.
1: Escape.
0: Ah, yang wamil-wamil gitu. Oh iya iya iya iya iya.
1: Mau kabur. Tapi gara-gara si Gu Gyeohan tuh pokoknya dia tahu aja gimana rencana-rencananya, dan dia yang paling susah dihilangkan, dimusnahkan gitu untuk si Lee Jae-hoonnya bisa kabur.
0: Tapi dia best banget sih di film-film ataupun di drama-dramanya dia tuh. Iya, bagus banget.
1: Actingnya gitu. Emang bagus, tapi itu kalau udah jadi yang jahat tuh nyebelin
0: banget,
1: tuh.
0: Iya, dapet banget. Wah, ini sih apa ekspresinya dia tuh kayak dapet banget.
1: Kalau udah mau ketawa juga, tapi bukan ketawa yang haha gitu.
0: Iya, iya, ketawa Joker gitu kan. Gitu lah ya Gu Gyeohan.
1: Awas ya Gu Gyeohan kalau ke Indonesia, hati-hati sama Grace dicubit gitu.
0: Tapi dia aslinya introvert banget, aslinya.
1: Oh, aslinya kayak Om Tekgu gitu ya.
0: Iya, jadi kan dia punya pacar nih, pacarnya kalau gak salah sutradara atau penulis. Terus ketemu sama si Hiyori. Di acaranya Hiyori, Hiyori. Terus ketemu mereka berdua kan ngefans sama Hiyori. Terus kayak benar-benar semalu-malu itu kayak aduh gitu. Mau minta foto aja tuh kayak keringetan gimana gitu lah pokoknya.
1: Kok bisa?
0: Introvert banget. Iya.
1: Enggak cocok sama peran-peran.
0: Itulah.
1: Dia lu acting kali aslinya.
0: Mungkin aslinya enggak. Ini kayak mau jago acting. Oke, next ya ada Bang Ichang.
1: Bang Ichang.
0: Ji Chang-wook berperan sebagai Choi Hyun-suk. Jadi dia tuh tim keamanan di gedung tersebut.
1: Satpam.
0: Iyalah kurang lebih. Satpamnya di sana. Keberadaan dia lumayan menolong. Lumayan, sebenarnya lumayan menolong, tapi agak ganggu. Tapi ada reasonnya sih kenapa dia ganggu ya. Nonton aja nanti spoiler, guys. Film terakhir dia ada di Revolver. Nggak nonton deh kayaknya aku. Revolver sebagai Andy. Revolver.
1: Andy.
0: Nggak, aku nggak nonton fix. Nggak tahu ini. Terus Heart Hit yang bom. Ih, dicangkuk di situ. Ih banget. Yang bom itu loh, jadi ada satu penjahat yang naro bom di satu mobil dan di mobil-mobil lainnya. Terus memang dia mengincar satu orang. Jadi kalau si orang tersebut keluar mobil, bomnya meledak. Jadi si orang ini harus keliling-keliling pakai mobil, nggak boleh keluar. Yang mana kan sebenarnya bensin habis, udah pasti ya gitu. Terus polisi juga berusaha untuk menjinakkan bomnya pun juga sulit. Wah, ini seru banget. Fabricated City, ya itu juga film ya, yang salah satu film yang bikin dia booming ya. Kalau drama terakhir itu dia ada di The Manipulated, The Scandal. Scandal udah rilis ya? Belum. Pantes. Terus ada di Mary Berry Love sama Human X9 Tail Fox. Jadi ini lagi jangan-jangan dia jadi Gumiho. Sama si Jun Ji Hyun juga dia.
1: Okay,
0: next ya. Ada Shin Hyun Min. Wah, ini juga best sih di sini. Dia berperan sebagai Gong Sol Hee.
1: Shin Hyun Min.
0: Yang aku ingat di ini ya, A Hospital Playlist kan dia. Dia di sini ya takut spoiler. Ya udahlah gitu lah pokoknya ya. Oke, satu lagi ada Kim Shin Rock berperan sebagai Choi Hyun Hee. Ini dedenya si Choi Hyun Suk yang diperanin sama Ji Chang Wook. Dia enggak bisa jalan. Dan kisah dari Choi Hyun Suk sama Choi Hyun Hee itu nyes banget nonton ya, guys. Nanti spoiler. Terus ada Gu Soo berperan sebagai Han Kyu Song. Udah itu aja yang bisa aku spill. Kalau yang lain-lainnya aku spill nanti terlalu spoiler. Jadi udah sampai di sini aja, okay. Ya. Jadi buat teman-teman yang bisa nonton film ini, nontonlah karena memang seseru itu filmnya toh gitu. Oke, kita
1: bacain requestan yang sudah masuk. Ini ada dari Denny di Kebon Gedang. Katanya mau request salah satu lagu dari Ailee. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun kalian berada. Khususnya untuk kedua orang yang berulang tahun di awal bulan Juni ini. Ada Kartika Berliana, presenter papan atas Indonesia yang berulang tahun ke-33 tanggal 1 Juni. Dan juga ada Jay Idzes, back timnas Indonesia yang berulang tahun ke-26 tanggal 2 Juni. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukses untuk karir mereka ke depannya. Terima kasih. Wah, banyak yang ulang tahun.
0: Oke, berikutnya ada dari AS789 mau request ke TVXQ. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.
1: Nih.
0: Udah, dua dulu aja yang kita bacain ya.
1: Oke. Dan untuk pendengar yang masih mau kirim requestan, masih boleh banget ya, langsung aja kirimkan penyanyi ya. Requestnya berupa penyanyi untuk lagu K-pop dan juga J-pop. Kirim ke WhatsApp di nomor 0812-921-11921
0: atau lewat DM juga boleh ya, ke @suaraindah92.1.

apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Oke, okay, masih bareng sama Junsi dan juga Grace di Asia Team.
1: Yeay. Biasa deh kalau sudah mau dibancak-bancak, apalagi udah mau mendekati jam 5 nih, rawan banget onnya. Bisa tiba-tiba berubah. Berubah jadi koloni ini ya.
2: Bobo apa ya?
1: Koloni zombie.
0: Oke, okay, kita sudah masuk di segmen bancak-bancakan Google. Saatnya kita belajar. Ya, jadi Robun, kalau di dalam percakapan bahasa Korea ya, baik di drama ataupun kalian dengar langsung ya dari teman-teman orang Korea kalian, pernah nggak sih kalian dengar kata guji ataupun hapil? Guji atau hapil? Ya, jadi dua kata ini itu sering banget dianggap sama karena keduanya itu bisa diterjemahkan sebagai kata kenapa harus atau harus banget ya dalam bahasa Indonesia. Ya, sekali lagi ini khusus dalam bahasa Indonesia ya, karena mungkin kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa lain, misalnya bahasa Inggris atau bahasa lainnya, bisa saja artinya berbeda karena dari guji dan juga hapil ini tuh ada vibes-nya sendiri gitu. Ada nuansanya sendiri di mana mungkin di setiap bahasa bisa berbeda gitu. Jadi kali ini benar-benar yang bisa diterjemahkannya sebagai kenapa harus atau harus bangetnya dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, walaupun kita sering bisa mengartikan keduanya seperti kata yang sama ya artinya gitu. Tetapi sebenarnya kedua kata ini tuh punya nuansa makna dan juga konteks penggunaan yang sangat berbeda. Ya, artinya sama tapi nuansanya beda. Nah, bedanya seperti apa? Kita langsung bahas aja ya. Yang pertama dari kata guji. Guji-guji. Nah, ini pelafalannya guji tapi penulisannya itu hati-hati ya. Ditulisnya itu dari suku kata gut. Gutnya itu terdiri dari giok, u dan juga diget ya. Huruf diget sebagai bacim atau konsonan akhir dari satu suku kata ini, lalu setelahnya diikuti dengan suku kata berupa huruf ieng dan juga i. Ya. Jadi kalau dipenggal ya, yang satunya gut, yang satunya i gitu. Nah, biasanya kan kalau huruf bacim diget itu ketemu lagi dengan huruf vokal ya di suku kata berikutnya itu dibacanya seperti huruf d, ya kan? Tapi khusus untuk kata ini, si guji ini, dia berubahnya menjadi pelafalan huruf J. Ya, kenapa? Karena ada aturan pelafalan lagi di mana khusus untuk bacim diget, jika bertemu dengan suku kata yaitu huruf I ya, suku kata I terdiri dari iang dan juga I saja, dia pelafalannya akan menjadi J. Ya, khusus untuk vokal atau suku kata I. Jadi kalau ketemunya sama suku kata A ya yang terdiri dari ieng dan a itu tetap dibacanya seperti huruf d gitu ya. Tapi kalau ketemunya sama vokal i atau suku kata i ini digetnya dibaca seperti huruf j. Jadilah tulisannya good i atau gudi tapi pelafalannya menjadi guji. Ya, hati-hati ya. Diget plus suku kata i itu menjadi ji. Oke. Jadi kata guji ini adalah kosakata yang digunakan ketika seseorang mau melakukan atau memilih sesuatu yang sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Tetapi mereka sengaja atau juga bersikeras untuk melakukannya karena kemauan sendiri. Gitu. Ya, istilahnya kalau ada orang yang keras kepala harus banget ngelakuin sesuatu padahal sebenarnya enggak dilakuin pun enggak apa-apa, enggak masalah, tapi tetap dilakuin. Nah, itu kita bisa pakai kata guji dalam kalimatnya. Dan fokus dari kata guji ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan dan merupakan pilihan dari orang yang melakukan tersebut. Ya, artinya apa nih? Selain kata kenapa harus ya, bisa juga kita artikan kata guji ini sebagai kata sengaja. Ya, karena dia sudah tahu konsekuensinya apa, sudah tahu bahwa hal itu tidak harus dilakukan, tapi dia tetap lakukan dengan sengaja. Ya, sengaja. Jadi bisa juga sengaja ataupun juga bersikeras. Ya, keras kepala harus banget dilakukan gitu. Ya, bisa sengaja, bersikeras, lalu juga bisa diartikan sebagai repot-repot. Repot-repot ngelakuin sesuatu padahal enggak harus, ya. Dan pastinya yang terakhir adalah kata harus banget. Harus banget ya dilakukan gitu. ya. Artinya jadi lumayan bervariasi tapi intinya sama. Nah, nuansanya ketika kita menggunakan kata guji ini adalah untuk menjawab pertanyaan, kenapa harus meluangkan energi untuk melakukan itu? Gitu. Kita buang-buang waktu atau buang-buang energi kita untuk melakukan sesuatu yang kita sebenarnya tidak harus melakukannya. Gitu. Ya, nuansanya seperti itu. Kita sengaja, kita keras kepala, repot-repot gitu ya, melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan. Nah, kita langsung lihat ke contoh kalimatnya. Yang pertama, 날씨도 추운데 굳이 아이스크림을 먹어야겠어? 날씨도 추운데 굳이 아이스크림을 먹어야겠어? 날씨도 추운데 artinya adalah cuacanya juga lagi dingin. Ya, cuacanya lagi dingin nih. 굳이 ya kenapa harus atau harus banget 아이스크림을 먹어야겠어?
1: Harus
0: makan es krim. Ya, cuaca lagi dingin nih, tapi kenapa sih harus banget makan es krim atau sengaja banget makannya es krim gitu. Padahal udah dingin malah tambah dingin enggak sih kalau makan es krim gitu, harus banget ya. Kita enggak harus milih es krim kok. Cemilannya mungkin bisa yang lain yang anget-anget gitu. Misalnya ramyeon gitu. Wah. Ya, cuaca dingin kan enaknya makan yang anget-anget, tapi orang ini bersikeras ya repot-repot mencari es krim gitu. Tapi mungkin kalau biar lebih relate ya sama orang Korea, itu daripada es krim lebih ke ice americano ya. Karena kalau di sana mau dingin, sedingin apapun, sepanas apapun, tetap minumnya ice americano.
1: Betul.
0: Kalau ini minumnya apa nih?
1: Sama, ice, apapun cuacanya. Ice americano jawabannya.
0: Wah, ice americano AA.
1: Apa AA?
0: Oke, guji ice ice americano masuk ya Deo. Oke, itu contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua, guji an gado denende kaget deo. Guji an gado denende kaget deo. Guji tadi ya tidak harus gitu. An gado denende ya tidak harus pergi gitu kan ya. Kenapa sih? Udah dibilangin gak harus pergi, gak perlu repot-repot pergi ya. Kaget deo, ini bentuk kalimat tidak langsung ya. Akhiran deo-nya itu dari singkatan dago hessoyo. Katanya dia akan pergi ya. Padahal gak perlu repot-repot pergi. Tidak harus bersikeras untuk pergi. Tidak harus sengaja pergi. Tapi katanya dia tetap mau pergi. Mungkin memang ingin membantu seorang yang berarti untuk dirinya.
1: Oh,
0: jadi dia tetap memaksakan diri untuk pergi gitu ya. Guji an gado denende kageteyo. Oke. Nih, terus contoh yang kedua. Wae guji yogikaji waso mogo? Wae guji yogikaji waso mogo? Ya. Artinya adalah kenapa kamu sengaja atau repot-repot atau harus banget datang ke sini cuma buat makan? Misalnya jauh ya, dari rumahnya itu jauh ke tempat makan itu, tapi dia sampai bela-belain repot-repot datang ke sana gitu. Padahal di dekat rumahnya juga mungkin banyak tempat makan yang enak, tapi dia sampai repot-repot datang ke tempat yang jauh untuk makan. Akhirnya temennya nanya, "We guji, yogi kaze wa somoko?" gitu. Kenapa harus banget? Kenapa sih repot-repot? Kenapa sih sengaja banget sampai datang ke sini untuk makan doang?
1: Kenapa ya?
0: Ya mungkin karena menunya, menu yang memang enak banget ya, sudah viral di sosial media. Atau mungkin karena nuansa restorannya itu juga dia suka banget ya, udah cocok banget sama vibes-nya gitu. Atau mungkin harganya yang murah ya dibandingkan di tempat makan sekitar rumahnya, lebih murah di situ. Tapi sama bensin sama aja gak sih? Oke, ya. Jadi itu untuk guji ya. Nah, tapi sebenarnya penggunaan kata guji ini juga sering banget diikuti dengan bentuk negatif seperti el atau real pirio opta. El atau real pirio opta. Di mana arti dari el real pirio optanya sendiri adalah tidak perlu. Ya, el real pirio opta artinya tidak perlu. Biasanya juga banyak dipakai dalam bentuk kalimat tanya yang sebenarnya berfungsi untuk menyindir.
1: Oh.
0: sebenarnya kan nggak perlu gitu, tapi kenapa harus dilakukan sih kayak gitu ya. Oke, kita lihat ke contoh kalimatnya yang pakai a real period of time ya. Contohnya adalah 굳이 그렇게까지 할 필요 없어. 굳이 그렇게까지 할 필요 없어. Ada 굳이 di paling depan lalu diakhiri dengan bentuk a real period of time. Yang berarti kamu tidak perlu repot-repot ya, 굳이-nya artinya repot-repot sampai melakukan hal seperti itu. Ya, kamu tidak perlu ya, ada period of time-nya tadi tidak perlu, lalu 굳이-nya artinya repot-repot sampai melakukan hal seperti itu. 그렇게까지 하다. Seperti itu ya. 굳이 그렇게까지 할 필요 없어 atau 굳이 그렇게까지 할 필요가 없어 juga bisa ya, ditambahkan dengan partikel subjek i atau ga. Nek, itu yang pertama ya, 굳이. Nah, sekarang yang kedua nih, ada kata 하필.
1: Hapil.
0: Hapil family, bukan ya, happy, happy family. Oke, okay, hapil ini tuh digunakan untuk menyatakan kekecewaan atau juga rasa kesal karena suatu hal yang buruk atau tidak diinginkan terjadi di saat atau pada tempat ataupun juga pada suatu objek tertentu. Ya, kata ini berfokus pada situasi kebetulan yang sial atau tidak tepat waktu. Gitu. Kalau mau diartikan ya, bisa kita artikan kata hapil ini sebagai kata kenapa harus pas banget? Kenapa harus terjadi? Kenapa harus pas banget gitu waktunya? Kenapa harus kebetulan juga bisa? Nuansa dari penggunaan hapil ini adalah untuk menjawab pertanyaan, kenapa dari sekian banyak hal harus ini yang terjadi? Kenapa dari sekian banyak hal harus ini yang terjadi atau harus sekarang terjadinya? Gitu. Why? Why? Kan ya. Nah, kita langsung ke contoh kalimatnya deh. Yang pertama, ini mungkin paling sering didengar ya dalam percakapan di drama. Weh hapil na ya. Biasanya tuh udah kesel banget yang ngomongnya. Weh hapil na ya. Weh, kenapa? Na ya gitu. Bentuk banmal dari kata aku ya. Kenapa harus aku gitu artinya. Hapilnya artinya di sini kenapa harus pas banget aku lagi gitu. Kenapa pas banget yang sialnya itu aku gitu. Dari sekian banyak orang kenapa harus aku yang kena gitu. We hapil naya. Oke. Lalu untuk contoh yang kedua. Sopung garyoko hennende. Sopung garyoko hennende. Hapil biga onda. Sopung garyoko hennende. Aku udah berencana mau piknik nih. Udah rencana nih, udah siap-siap nih. Hapil biga onda. Kenapa harus kebetulan atau kenapa harus pas banget malah turun hujan? Wah, kalau ini sih kayaknya aku sehari-hari ya. Aku udah mau keluar, aku udah mau pergi, udah siap pergi. Hapil biga wah. Kenapa harus banget pas turun hujan? Kenapa gak tadi sebelum aku pergi ya itu turun hujannya? Kenapa harus pas aku mau pergi udah mau siap-siap keluar rumah malah turun hujan? Nah, itu bisa banget aku pakai hapil di kalimat itu ya. Hapil biga wah, hapil biga onda. Seperti itu. Iya, lanjut lagi. Satu lagi untuk contoh kalimatnya ya. Hapil 오늘 지갑을 두고 왔네. Hapil 오늘 지갑을 두고 왔네. Yang berarti harus banget ya hari ini dompetnya ketinggalan ya, harus banget tadi hapil 오늘 hari ini 지갑을 두고 오다 artinya meninggalkan dompet lalu datang ke sebuah tempat, ke suatu tempat gitu. Jadi artinya ya ketinggalan dompetnya di tempat sebelumnya gitu maksudnya ya. Misalkan kita mau beli sesuatu dan kita udah nyiapin uangnya nih secara cash gitu ya, udah memang disiapkan untuk bayarnya cash gitu, tapi pas mau pergi gitu ya, udah di depan tokonya, ternyata ketinggalan dompetnya dong di rumah. Harus banget ya hari ini ketinggalan dompet. Padahal mungkin biasanya sehari-hari jarang banget ketinggalan dompet, tapi hari ini di saat lagi butuh banget dompet itu, ya pastinya uangnya gitu, tapi malah ketinggalan dompetnya. Nah, itu kita bisa pakai bentuk kata hapil di sini. Harus banget ya hari ini gitu. Oke. Nah, untuk hapil ini ya sebenarnya nggak cuma bisa dipakai sebagai kata hapil itu sendiri, tapi juga sering diucapkan dalam bentuk hapil plus imyon, ya, digabung menjadi hapirimyon, hapirimyon. Ya, artinya sebenarnya sama aja dengan hapil ya, tapi jadi kalian bisa pilih mau pakai hapil ataupun juga hapirimyon, itu sama aja. Ya, contoh kalimatnya. 과제를 다 끝내는데 하필이면 이 타이밍에 컴퓨터가 고장 났어. 과제를 다 끝내는데 하필이면 이 타이밍에 컴퓨터가 고장 났어. Ya, yang berarti 과제를 다 끝냈는데, yang artinya semua tugasnya itu sudah aku selesaikan. Ya, udah selesai nih aku ngerjain tugasnya gitu. Tapi 하필이면, harus banget ya, atau harus pas banget ya, i timingnya pada momen ini komputernya gojang masuk, komputernya malah rusak ya. Jadi semua tugasnya udah selesai tapi pas banget malah komputernya rusak, jadi aku nggak bisa ngirim tugasnya tepat waktu misalnya. Harus banget ya sekarang rusaknya. Wah, ini sih bener-bener frustasi banget ya, udah selesai tapi nggak bisa ngirim dan belum dikirimin ke flash disk atau ke gadget lainnya gitu kan. Jadi nggak bisa kita mengirimkan tugasnya tepat waktu cuman gara-gara tiba-tiba komputernya rusak. Wah, itu ngeselin banget pasti ya. Jadi makanya cocok banget kalau kita pakai bentuk hapil atau hapirimyon di sini, harus ya pas banget gitu. Oke, satu lagi contohnya ya. 수많은 사람 중에서, 수많은 사람 중에서 왜 하필이면 그 사람을 좋아하게 됐을까? 수많은 사람 중에서 왜 하필이면 그 사람을 좋아하게 됐을까? Yang artinya adalah dari sekian banyak orang, ya, 수많은 사람 중에서, dari sekian banyak orang, 왜 하필이면, kenapa harus banget? Ya, wei hapirimyon, kenapa harus banget? Ke saramul jowahage desulka? Aku sukanya sama orang itu. Kenapa harus banget sukanya itu sama dia, sama orang itu? Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak laki-laki di luar sana yang aku kenal gitu, kenapa harus aku suka itu sama dia sih? Misalnya kita atau aku tuh sudah tahu bahwa orang itu playboy, orang itu tuh sering jadi orang yang toxic dalam relationship-nya dia gitu. Udah tahu, udah dengar ceritanya dari banyak orang, tapi tetap aja kenapa harus banget aku sukanya sama dia? Kenapa enggak sama orang lain lebih baik misalnya? Ya, kenapa harus banget? Nah, kita bisa pakai we hapirimyon.

0: untuk memilih jalan yang sulit atau jalan yang tidak perlu. Ya, jadi tentang keputusan atau tindakan seorang yang tidak perlu tapi tetap dilakukan, itu pakailah kata Gucci. Dan untuk hapil, kita fokusnya pada situasi atau kejadian kebetulan yang buruk dan mengecewakan. Gitu, ya. Apakah tentang keputusan yang sebenarnya tidak perlu ataukah tentang situasi yang buruk atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa pilih apakah pakai guji atau hapil, ya. Jadi itulah tadi dua kata yang bisa dipakai untuk mengekspresikan kenapa harus atau harus banget ya dalam bahasa Korea. Nah, kalau gitu nih, misalnya Yorobun datang ke sebuah pesta, lalu ternyata baju yang kalian pakai itu sama persis dengan yang dipakai oleh saingan ataupun juga musuh bebuyutan kalian di pesta itu. Jadi kayak kembaran janjian gitu ya kesannya, padahal enggak. Nah, terus ada teman kalian datang kucuk-kucuk gitu. Terus dia kaget liatnya, loh, heran juga kan. Akhirnya dia tuh nanya kepada kalian, dari sekian banyak baju di toko, kenapa pilihanmu harus banget jatuh pada baju yang sama dengan dia? Nah, kalau dalam situasi itu atau ketika kita mau menjawab pertanyaan itu ya, kira-kira kata apa sih yang paling cocok digunakan? Apakah guji atau hapil? Krom onedo suka saya.
1: Jeongjijo 여러분, 감사합니다. 반짝반짝 한국어는 여기까지입니다.
2: Cut!
1: Yeah! 아이고.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: Okay. Kita bacain requestan yang udah masuk ya.
1: Ada
0: dari Alice 413 mau request lagi yang Zodiac Beauty Box atau BTS. Dipilih ini mana?
1: Nanti dipilih ini yang Beauty Box ya.
0: Okay. Hai, mau cerita nih, mau percaya atau enggak, emang ini enggak masuk akal sih.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin itu aku beli telur puyuh di pasar. Pilih 3 butir yang ukurannya lebih besar daripada yang lain. Pasti pecah kan 3 butir itu kuning kembar 2.
1: Oh.
0: Maaf gak sempat foto karena gak kepikiran dari telur burung puyuh yang kecil kuningnya bisa kembar.
1: Ada aja ya, dapet aja yang best. Kuning kembar.
0: Wow.
1: Gak cuma di telur ayam aja, tapi juga di telur puyuh. Ada juga gak nih di antara pendengar lain yang suka nemuin telur yang kembar.
0: Lucu ya?
1: Telur yang kuningnya tuh banyak dalam satu telur. Kalau ini pernah ketemu gak? Pas lagi mau masak, kok double?
0: Enggak
1: ya?
0: Enggak.
1: Jarang-jarang kan ya nemu yang kayak gitu. Tapi kayaknya dari AS 413 ini sering banget gitu. Bahkan pernah 3 ya kalau gak salah ya. Satu kuningnya tuh isinya 3. Wah, tebak. Kayak bonus ya, buy one get two. Kalau aku pernahnya nemunya yang udah jadi. Jadi lagi beli ramen gitu di restoran gitu. Terus habis itu pas dibagiin, disajikan gitu, si kan ada telur rebus yang dibelah dua gitu kan ya. Nah pas aku perhatiin, ternyata kuning telurnya itu ada dua dalam satu telur rebus itu gitu. Lucu banget, aku hampir mau tak makan kan. Akhirnya gak jadi, difotoin dulu. Kok tumben lucu kayak gini gitu. Masih utuh dia, ada dua kuning telur. Wow. Okay. Terus juga berikutnya ada dari AS135, requestnya minta lagu dari Red Velvet. Salam-salamnya buat Junsi, Grace, Mei-chung, Korobet dan family, Cisandra dan family, Lauren dan family, Wisastra, Jin Liang, Tianjin, Toto dan Ciheni, dan juga untuk

0: pendengar setia Asiatic, terus juga buat semua kru, terus juga buat alumni Dharma Bakti tahun 86 sampai 2008, buat Hendianto, Rudianto, Ko Setia Budi, Ichen, Ko Chang, Ko Nobert dan Ci Margaret, Ko Robert dan Ci Dewi, terus juga buat Aditya, Sylvia, Vivi. Ini ada dua ya Vivinya, satu pakai F, satu pakai V. Vivi dan Vivi. Terus Jani, Sinta, Mili, terus buat Junsi, kalian lebih suka siaran kayak sekarang atau sendiri-sendiri?
1: Barengan sendiri-sendiri.
0: Iya, kan intinya sih barengan sih ya kalau Jumat gitu. Kalau bisa barengan ya barengan. Kalau sendiri tuh kadang suka gabut gitu ya. Suka bingung mau ceritain apa lagi gitu. Gak bisa bercanda-bercanda. Terus udah sih katanya itu aja salam-salamnya, terus makasih dan God bless you all.
1: God bless you too.
0: Oke, Red Velvet ya. Nanti kita putarkan. Dan untuk semua pendengar yang kalau mau kirim requestan, belum sempat kirim requestan, langsung aja kirimin sekarang juga. Untuk penyanyi K-pop dan juga J-pop, kirimnya kemana, Oni?
1: Ke WhatsApp di nomor 0812-921-11921.
0: Iya, atau juga bisa kirim ke DM Instagram di @suaraindah92.1.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Iya, masih sama kita berdua. Sampai jam 7 malam nanti ya, masih bareng sama Shati. Dan kita sudah sampai ke segmen apa nih?
1: Hanguk
0: News. Gak ada wibawa-wibawanya gitu ya.
1: Apa bawain itu wibawa?
0: Wibawa. Susah banget yang ngomong wibawa.
1: Apa itu?
0: Oke, ada berita apa saja di negara Korea Selatan yang seru-seru di minggu ini? Kita langsung ke berita yang pertama. Ya, ini tentang tteokbokki. Tteokbokki pun berubah warna saat masa-masa pemilu di Korea Selatan.
1: Oh, wow.
0: Bisa-bisanya ya. Ya, jadi bahkan warna tteokbokki pun dapat memiliki makna politik selama musim pemilihan di Korea. Ada sebuah unggahan viral di X pada hari Sabtu lalu yang menunjukkan hidangan yang berisi tteokbokki dengan warna aslinya, yaitu warna merah, dan di sampingnya adalah versi editan di mana hidangan tersebut telah diubah menjadi warna biru. Unggahan tersebut juga diberikan caption, yaitu "Saya sudah memilih dan sekarang saya makan tteokbokki." Karena merah dan biru itu dikaitkan dengan dua kubu politik utama Korea Selatan, jadi banyak yang menafsirkan gambar editan tersebut sebagai upaya ringan untuk menghindari kesan berpihak kepada salah satu kubu. Jadi dua-duanya aja langsung dimunculkan gitu ya. Nah, diketahui bahwa hari Jumat dan Sabtu minggu lalu itu adalah hari pemungutan suara awal untuk pemilihan lokal yang harusnya dilaksanakan mulai hari Rabu gitu ya. Jadi biasanya ada kalau yang hari Rabunya itu nggak bisa, ada keperluan lain, itu biasanya boleh untuk mencoblos atau melakukan pemungutan suara di pemungutan suara awal, yaitu di Jumat dan Sabtu minggu lalu gitu. Nah, kepekaan terhadap dua warna tersebut adalah hal yang biasa, terutama di kalangan selebriti dan tokoh publik. Nah, sementara itu, sama seperti yang tadi Grace Oni sempat ceritain juga ya, ada rapper Yeongji yang sempat menghadapi kritik awal ya di awal minggu ini setelah mengunggah suatu foto di Instagram yang memamerkan rambut merahnya yang baru diwarnai dengan caption, "Bukankah rambutku cantik?" Tapi memang dia kalau dari fotonya ya dia pakai bajunya merah juga sih, bukan cuma rambutnya aja tapi bajunya juga merah gitu. Nah, akhirnya Yeongji pun mewarnai kembali rambutnya menjadi hitam.
1: Iya, ya ampun.
0: Dan menyatakan bahwa dia belum sepenuhnya mempertimbangkan bagaimana unggahannya itu mungkin ditafsirkan dalam iklim politik saat ini. Hukum pemilihan Korea Selatan itu sebenarnya tidak melarang ya para pemilih untuk mengenakan warna pakaian tertentu saat memberikan suara mereka. Namun, undang-undang di sana melarang tampilan yang dapat diartikan sebagai kampanye pemilihan pada hari pemungutan suara, termasuk pakaian atau aksesori yang bertuliskan nama kandidat, nomor surat suara, ataupun slogan kampanye. Ya, jadi kalau untuk warna sebenarnya nggak masalah, tapi kalau ada suatu tampilan yang diartikan atau bisa diartikan sebagai bentuk kampanye juga di hari-hari pemungutan suara, itu dilarang sebenarnya di undang-undang sana. Kalau di sini kayaknya boleh-boleh aja gak sih ya? Banyak gitu malah yang sengaja menunjukkan pilihannya apa gitu lewat postingan-postingannya gitu ya. Jadi memang berbeda, jadinya di sana juga lebih sensitif ya bisa dibilang, karena apalagi untuk public figure gitu, takutnya jadi banyak orang yang terpengaruh karena postingan dia gitu ya. Oke, masih berhubungan sama pemilu juga.
1: Aduh, lucu. Oke, ada pemilihan ketua kelas makin populer di TK Hewan Peliharaan Korea Selatan. Minggir, para politisi. Jadi, ini tuh ada yang lucu banget di Korea Selatan ya, peliharaan-peliharaan, yaitu anjing-anjing yang sekarang pun ikut mencalonkan diri dan persaingannya ketat.
0: Oh,
1: lucu banget. Di beberapa dog kindergarten bener ya. Di Korea Selatan, kampanye untuk pemilihan anjing peliharaan sebagai ketua kelas di tempat tersebut menjanjikan waktu bermain ekstra, pilihan cemilan yang lebih baik, dan hari-hari sekolah yang lebih bahagia.
0: Wow.
1: Cukup banget. Kampanye ini mendapat perhatian lebih luas setelah reality show MBC I Live Alone menampilkan anjing peliharaan milik ibu dari seniman webtoon Kian apa itu ya?
0: Palsipsa atau 84 aja.
1: Oh iya, oke. Okay. Yang terpilih sebagai ketua kelas di sebuah dog kindergarten di tanggal 22 Mei lalu. Ikian apa kabarnya ya? Terakhir aku nonton dia kan di acaranya dia.
0: Ini kabarnya lagi keheranan. Oh, iya, kok anjirnya bisa jadi
1: ketawa. Bercanda bahwa dia gak lagi ngerti gimana dunia kerja.
0: Dunia bekerja.
1: Oh, dunia bekerja. Setelah mengetahui bahwa hewan peliharaan ibunya menang melalui suara yang diberikan oleh pengguna media sosial, pemilik hewan peliharaan dan sesama anjing. Namun, cara pemilihan ketua kelas berbeda-beda di setiap sekolah. Beberapa sekolah menempatkan kandidat di barisan dan membiarkan anjing-anjing pemilih membuat pilihan mereka dengan berkumpul di sekitar kandidat yang disukai. Sekolah lain menempatkan surat suara yang berisi nama-nama kandidat di depan anjing-anjing tersebut, sementara beberapa sekolah mengandalkan suara yang diberikan oleh pemilik hewan peliharaan. Di balik kampanye menarik ini, terdapat pergeseran budaya yang lebih luas tentang bagaimana orang Korea memandang hewan peliharaan. Menurut laporan hewan peliharaan Korea 2025 dari KB Financial Group, negara ini memiliki 15,46 juta pemilik hewan peliharaan pada akhir tahun 2024. Lebih dari 87% responden mengatakan bahwa mereka memandang hewan peliharaan sebagai anggota keluarga. Sehingga pemilihan ketua kelas di sekolah hewan peliharaan sekarang pun sudah menjadi hal yang biasa bila dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu.
0: Ini bahkan ya kalau nonton cuplikannya ini ada linknya juga. Jadi si ibunya, ibu dari Kian 84 ini atau Palsip saya itu sempat bilang ke si Kian bahwa bahkan ya banyak juga sekarang yang masukin anjing-anjing peliharaannya itu ke TK berbahasa Inggris. Iya, disebutnya TK berbahasa Inggris. Jadi diajarin kayak untuk manner tapi pakai bahasa Inggris, kayak untuk duduk sit down kayak gitu atau wait ya dan hand dan lain sebagainya gitu. Jadi takutnya bukan takutnya tapi kayak misalkan si binatang tersebut ya suatu hari harus diadopsi oleh orang luar gitu ya, atau dibawa ke luar negeri, jadi bisa ngerti juga, nggak cuma bisa ngerti perintah-perintah dengan berbahasa Korea.
1: Aduh,
0: gitu
1: lucu banget lagi.
0: Sampai ada yang kayak gitu seniat itu ya yang berbahasa Inggris, padahal anaknya sendiri juga belum tentu jago bahasa Inggrisnya ya. Dan yang lucunya ya, di cuplikan ini di salah satu salah satu MC dari I Live Alone itu pas ngomentarin videonya si Kian ini, dia sampai bilang, aku aja loh dulu waktu kecil gak sempat masuk TK. Ini malah para hewan peliharaan bisa jadi ketua kelas di TK-nya. Dan ini tuh kalau dilihat ya, ada poster-poster gitu di depan TK dari si anjing peliharaan ibunya Kian ini ya. Posternya itu kayak kampanye dari masing-masing anjing.
1: Oh ya ampun.
0: Iya, ada tulisan penjelasan-penjelasannya ya, apa yang akan dilakukan gitu, kenapa dia harus dipilih menjadi ketua kelas. Terus ada juga nih satu jadi kalau di sana tuh enggak cuman satu kelas aja ya, walaupun jadi dibagi dari misalnya anjing-anjing yang ras besar gitu ya, sama anjing-anjing yang ras kecil itu kelasnya berbeda gitu. Terus ada lagi kelas khusus untuk bermain, ada kelas untuk belajar manner gitu kan, beda-beda. Nah itu juga ketua kelasnya tuh beda-beda. Nah jadi untuk yang anjing ras besar ada ketua kelasnya sendiri, dan bahkan ada wakil ketua kelas nih kalau lihat dari posternya ya deh. Bu Banjang artinya wakil ketua kelas. Terus juga yang untuk kelas kecil juga ada ketua kelas dan wakilnya sendiri. Terus kelas bermain untuk yang kelas kecil dan kelas besar itu juga masing-masing punya ketua kelasnya sendiri. Nah ada salah satu anjing peliharaan yang bernama Hodu yang termasuk ke dalam ras besar. Nah kata si ibunya, dia cerita bahwa si Hodu ini tuh ya sudah 4 kali nyalonin diri untuk jadi ketua kelas tapi gagal terus. Gitu, udah 4 kali gitu. Terus kata si Kian, wah kasihan banget gitu. Terus kira-kira yang sekarang dia nyalonin diri lagi atau enggak gitu. Terus kata si ibunya, iya dia nyalonin lagi yang 5 kali dan akhirnya dia menang. Walaupun dia menangnya itu menjadi ketua kelas khusus di kelas bermain atau playban gitu. Jadi bukan di kelas utama, bukan di kelas manner, tapi di kelas untuk bermain gitu. Wah untunglah dia menang kata si Kian.
1: Ya ampun, ada-ada aja,
0: aja ya. Wah semakin niat banget ya para istilahnya apa sih kalau orang tua hewan peliharaan tuh sebutnya
1: parents.
0: Iya kalau di sini ada nggak sih sampai ada pemilihan ketua kelasnya juga gitu kalau untuk di penitipan ya kalau di sini ya, bukan sekolah atau gimana?
1: Ada sekolahnya juga.
0: Ada sekolahnya
1: ada
0: juga.
1: Ada penitipan terus ada sekolahnya.
0: Wah, ada ketua kelasnya juga nggak ya?
1: Nah, nggak tahu gitu. Kalau itu ada ketua kelas atau
0: sampai kayak kampanye, lucu banget ya. Oke, itu dulu ada dua dulu ya. Hanguk news yang kita bacakan. Wah, ini ada yang ngirim bukan requestan tapi cuma bilang cholen ohueo. Selamat sore gitu maksudnya ya. Ini ya siapa tahu kalau mau kirim requestan juga masih boleh ya, langsung sekalian kirim requestan buat Rudolf ya. Oke, untuk requestannya ini nih ya.
1: Oke. Dari IF294 mau request lagunya IF, salam-salamnya buat Tuna Penyiar, member IF dan juga Dive katanya.
0: Oke, okay, IF ya seperti biasa. Terus berikutnya ada dari IF11, katanya mau request lagu dari SNSD, Sistar Secret Red Velvet. Yang mana ya? SNSD kali ya? Udah lama juga gak dengerin. Oke, okay, terus salam-salamnya buat Grace, Junsi, Viana, dan juga untuk semuanya. Salam Nita. Oke deh, nanti kita masih lanjut ya untuk Hanguk News-nya. Tapi iya, sebelum itu kita ngapain, Oni?
1: Kita mau dengerin lagu-lagu dulu.
0: Oni yang nyanyi?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Oke, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Kalau ada yang mau request, langsung kirimin aja ke WhatsApp di 081292111921.
1: Atau bisa lewat DM ke Instagram @suaraindah921.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: John dari sini, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, kuman kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: Okay, kita lanjut lagi. Wah, habis makan apa nih? Tiba-tiba moodnya naik lagi. Tadi makan apa tadi, Hayo?
1: Makan jagung sama bayam.
0: Ah, bukan yang ada gula-gulanya.
1: Bukan.
0: Atau pakai gula di tahun?
1: Enggak. Kenapa ya tiba-tiba hai?
0: Karena sudah mau menjelang jam 7.
1: Iya. Ah, tapi tidak hujan.
0: Oh, jangan dong. Nanti aja kalau udah nyampe rumah ya hujannya.
1: Hujan.
0: Jangan jangan turun sebelum pamit. Oke, kita lanjutin lagi untuk Hanguk News-nya. Masih ada dua berita lagi. Berita ketiga ini tentang pemerintah Korea Selatan yang meluncurkan kampanye Welcome Week untuk menyambut para ARMY alias fans BTS di kota Busan. Ya, jadi pada Senin 1 Juni lalu, pemerintah Korea Selatan meluncurkan kampanye Welcome Week yang ditargetkan di Bandara Internasional Gimhae di Busan untuk menyambut para wisatawan yang datang, memanfaatkan lonjakan pengunjung internasional yang diperkirakan terjadi menjelang acara K-pop besar-besaran. Wow. Ya, jadi Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata berkoordinasi dengan KTO alias Korea Tourism Organization dan juga Komite Visit Korea akan menjalankan kampanye bandara khusus ini dari tanggal 1 hingga 14 Juni mendatang. Meskipun pemerintah telah mengadakan acara penyambutan musim semi utamanya selama akhir April dan awal Mei lalu, para pejabat menambahkan 2 minggu khusus ini ke dalam kalender untuk mengakomodasi gelombang besar wisatawan yang datang untuk konser BTS yang akan datang. Konser yang berjudul BTS World Tour Arirang in Busan dijadwalkan pada tanggal 12 dan 13 Juni di Busan Asiad Main Stadium. Wisatawan yang tiba akan disambut oleh stand layanan multibahasa di lantai pertama bandara yang menawarkan bantuan perjalanan, informasi pariwisata regional, dan promosi pemesanan langsung untuk tur bertema lokal. Para wisatawan juga akan menerima welcome kits yang berisi peta, souvenir, dan contoh makanan Korea. Dapat hadiah gratisan banyak nih. Lalu bagi mereka yang berangkat alias mau pulang lagi ke negara asal, kementerian memasang layar perpisahan digital di dekat gerbang keberangkatan lantai 2 dan membagikan kartu perpisahan dengan hadiah budaya tradisional untuk meninggalkan kesan positif yang abadi tentang negara tersebut. Bahkan ada oleh-olehnya ya dari pemerintahnya. Inti dari kampanye ini adalah dorongan digital untuk mengarahkan wisatawan ke destinasi regional di luar Seoul. Melalui kode QR yang tercetak pada kartu selamat datang, pengunjung akan langsung terhubung ke platform Visit Korea yang memiliki konten khusus dalam 8 bahasa. Ini entah Indonesia masuk apa enggak ya bahasanya. Fitur-fiturnya meliputi panduan ARMY ke Busan yang menyoroti landmark-landmark yang terhubung dengan BTS, panduan transportasi yang merinci rute ke dan dari tempat konser, dan pedoman keselamatan penting yang menguraikan langkah-langkah pengendalian kerumunan dan pembaruan lalu lintas. Sementara itu, semakin banyak organisasi keagamaan, universitas dan lembaga publik di Busan yang bergabung dalam kampanye penginapan yang adil menjelang konser BTS di kota tersebut. Mereka menawarkan akomodasi gratis atau juga berbiaya rendah kepada penggemar dengan menyediakan program menginap di kuil, gereja, atau universitas secara gratis di tengah kenaikan harga hotel yang tinggi di sekitar periode konser. Nah, universitas yang berpartisipasi termasuk ada Busan National University, ada juga Pukyong National University, dan juga Kosin University. Pemerintah kota menambahkan bahwa hingga saat ini ada lebih dari 100 kamar yang dapat menampung lebih dari 400 orang telah diamankan melalui kampanye ini. Banyak penginapan ditawarkan secara gratis, sementara yang lain dibatasi hingga 131 ribu won per malamnya. Di sekitar 1.500.000 rupiah mungkin ya, tergantung kursnya juga. Nah, diperkirakan akan ada bisnis tambahan yang bergabung termasuk juga hotel-hotel seperti Paradise Hotel Busan yang di acara dating-dating itu, gak sih Paradise Hotel?
1: Oh iya iya iya, A Single Silver. No.
0: Iya itu gak sih Paradise, iya, iya. Paradise Hotel bukan?
1: All was Paradise.
0: Nanti disambut sama F4 Korea gitu.
1: Ada Gu Junpyo.
0: Beda tema, ini temanya BTS jadi tiba-tiba ada Gu Junpyo tuh gimana? Dan juga Fairfield by Marriott Busan Songdo Beach yang juga berencana untuk menjual kamar dengan harga reguler yang tertera jika ada kamar yang batal dipesan. Wah, benar-benar pesta banget ya di Busan berarti ya. Benar-benar disambut dengan baik iya banget sama pemerintah. Sama Gu Junpyo. Bingung ya para ARMY ini gimana ya, aku mau ketemunya
1: tiba-tiba
0: sama Jungkook ya, sama Jin ini yang nyambutnya malah Gu Junpyo, gimana nih
1: Paradise.
0: Kalian lah ya merasakan jadi gemjandi yang ditraktir konser BTS sama Gu Junpyo. Wow, ini di Indonesia juga bentar lagi mau apa? Tiketing konser
1: iya,
0: BTS.
1: Iya benar-benar. Kan? Teman-teman aku udah pada heboh gitu. Siapa yang mau nonton? Siapa yang mau nonton? Oh. Aku enggak.
0: Jawabannya bukan aku mau, tapi aku enggak.
1: Terlalu ramai. Tidak.
0: Iya pasti susah juga pasti ya untuk konser BTS ini. Nanti kalau nggak salah di tanggal 9 ya, 9 dan 11. Sempet aku coba cari tahu ya, di tanggal 9 Juni untuk yang membership dan juga tanggal 11 Juni untuk yang general. Wow, udah pada siap belum nih para ARMY Indonesia? Tunjukkan keantusiasanmu untuk konser mereka di Jakarta. Walaupun masih akhir tahun ya.
1: Iya.
0: Masih lama tapi award-nya sudah dari sekarang.
1: Udah dibuka award-nya.
0: Harus siap-siap fisik, mental juga kayak kalau untuk war ticketing BTS ya. Semoga dapat deh semua ARMY yang ingin nonton, semoga dapat dengan harga yang bagus ya, tidak harus beli dari luaran sana tapi bisa dapat langsung dari dari yang ofisialnya. Ya, amin.
1: Okay, berita terakhir. Tren makanan penutup terbaru Korea kali ini terdengar seenak rasanya. Masa.
0: Nama itu kayak rasanya.
1: Tren makanan penutup terbaru di Korea Selatan yang dapat menarik antrian panjang di toko roti setiap paginya kali ini adalah kue mousse berbentuk buah yang dilapisi cangkang coklat tipis. Kue-kue ini dijuluki agujak cake yang berdasarkan onomatopoeia Korea. Untuk bunyi retakan yang renyah, gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tampilannya sangat mirip sekali dengan buah asli sehingga pada pandangan pertama akan sulit dipercaya untuk bahwa menyatakan itu tuh adalah hidangan penutup.
0: Oh, masa.
1: Dipikirnya buah gitu.
0: Iya, yeah, buah asli.
1: Oh iya. Namun daya tariknya bukan hanya pada tampilan visualnya aja, tapi juga pada suara yang dihasilkan saat gigitan pertama.
0: Iya, yeah, pandangan pertama dan gigitan pertama. Wow.
1: Tepatnya saat cangkang coklat tipis pecah dan bunyi retakannya terdengar, lalu membuka jalan bagi mouse yang lembut untuk keluar. Kontras tekstur dan suara inilah yang menjadi daya tarik utama.
0: Wow.
1: Tapi tergantung kalau misalnya sama kamu di take away juga kan udah leleh ya.
0: Oh iya sih ya, terus panas-panas, apalagi lagi musim panas di sana ya. Harus cepet langsung
1: harus
0: beli,
1: cepet,
0: langsung
1: gak
0: makan.
1: Bisa. Begitu kalau misalnya di rumah udah nggak ada retakan
0: sensasi
1: pertama itu.
0: Retakan pertama.
1: Udah
0: beda judul judul cake-nya nanti ya, bukan agejak. Karena agejak tuh dari suara kreknya itu.
1: Oh gitu.
0: Ala onomatopoeia. Ei songo ei
1: teo. Berarti kalau digigit bukan krek tapi agejak. Agejak.
0: Iya, kalau versi Korea agejak.
1: Aigo.
0: Emang gitu ya kalau seorang
1: enggak sih harusnya
0: enggak tahu deh.
1: Diketahui bahwa salah satu jaringan toko roti lokal terbesar di Korea telah membantu mempopulerkan series Agejak Cake ini. Toko utama mereka di Jungsu dari mana Grace?
0: Siapa itu?
1: Enggak tahu. Junggu Seoul Tengah. Bahkan telah dipenuhi oleh pelanggan yang mengantri sebelum waktu buka. Serta klip unboxing cake ini juga banyak beredar secara online. Pihak toko roti mengatakan daya tariknya berasal dari kerenyahan dan tekstur yang cocok untuk konten ASMR. Tren ini kemudian telah mengangkat toko roti Seoul lainnya yang menjual kue mousse berbentuk buah, termasuk usaha baru dan pembuat lama yang kini menarik perhatian baru. Bernama Patisserie
0: Fruits.
1: C
2: Contohnya, yang telah menjual kue mousse berbentuk buah sejak 2021, kini juga menyajikan agejak cake versi mereka yang diberi nama Flat Peach. Berupa cangkang coklat putih dengan tampilan seperti buah peach yang diisi dengan mousse dan potongan buah yang telah dimasak. Mereka juga menawarkan set bernama Petite Fruits berupa sepiring berisi 5 agejak cake. Bentuknya itu ada peach, lemon, pear, flat peach, dan cherry. Toko kue mousse berbentuk buah terkenal lainnya di Sochon Seoul menjual 3 versi. Ada mangga apel, jeruk bali, sama camwe. Ini melon Korea ya. Versi camwe menggambarkan tekstur kulit buah yang cukup mirip sehingga dikira buah asli. Pelanggan memuji kue mangga apel karena keseimbangannya, camwe karena kerenyahannya, dan jeruk bali karena rasa pahitnya yang menyegarkan langit-langit mulut. Para ahli menafsirkan tren ini sebagai bagian dari pergeseran yang lebih luas menuju konsumsi yang berorientasi pada pengalaman. Rasa dan kualitas dari suatu makanan akan tetap menjadi dasar, tetapi kini tampilan dan pengalaman sensorik yang ditambahkan akan semakin menentukan produk mana yang berhasil.
0: Ini, wah ini yang kayak buah asli banget ya, yang tengah ini. Yang versi Petite Fruits tadi.
2: Bentar, kalau versi jeruk bali yang mana?
0: Jeruk bali ini. Tapi kecil. Iya, mirip-mirip gitulah ya. Ada pahit-pahitnya gitu kan. Gitu. Ini yang camwe. Ini nih yang flat peach, ada potongan buah yang dimasak gitu di dalamnya, bener-bener kayak buah peach geprek. Wah, kalau ini mau cobain nggak? Misalnya ada dijual juga di Indonesia? Atau kayak kemanisan? Kemanisan nggak sih kira-kira ini ya?
2: Kayaknya manis deh, apalagi manis kan ya? Putih ya, kayak coklat putih gitu kan? Coklat putih itu biasanya lebih manis daripada
0: coklat hitam.
2: Iyalah, kalau itu kan coklat biasa atau dark coklat kan. Kalau putih itu kayak lebih manis.
0: Cincayo.
2: Enggak mau.
0: Kalau aku pengen sensasi gigitnya dong.
2: Bunyinya ya, krek itunya ya.
0: Gitu. Wow, macam-macam ya. Ada aja lagi tren makanan terbaru.
2: Iya.
0: Bentar lagi kayaknya masuk juga enggak sih di Indonesia? Ada juga nih pasti yang. Oke. Okay. Ini untuk AS 294. Tadi nanyain ya, udah dibacain belum? Udah ya, tadi sebelum jam 6 udah sempat kita bacakan requestannya, terus juga pastinya langsung diputerin.
2: Iya, udah diputerin.
0: Iya, tadi jam 6. Soalnya tadi juga requestnya tuh di jam 5 kan ya. Jadi udah sempat kita bacain ya. Oke, untuk requestan udah dibacain semua sih ini ya. Cuman tadi Rudolf balas lagi katanya Indonesia Orul sayang haseyo. Ya kan kirim pesannya pakai bahasa Korea, jadi dijawabnya pakai bahasa Korea juga. Oke, itulah tadi untuk Hanguk Newsnya di hari ini. Dan karena requestannya juga semua sudah dibacain, bentar-bentar, kalau yang di Instagram ada nggak?
2: Nggak ada kayaknya.
0: Opsional. Ya, cari kemana nih, cari?
2: Cherry,
0: sini dong. Oh, udah 8 minggu nih rekor.
2: Cherry, kamu kemana?
0: Cherry-nya sibuk banget ya, gak dengerin lagi. Oke deh, kalau gitu masih ada waktu sebelum jam 7. Jadi kita mau ngapain, Oni?
2: Mau dengerin lagu-lagu. Nanti kita akan kembali lagi masih di program Asiatik untuk berpamitan. Bye!

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: Yeay, sudah mendekati jam 7 nih. Berarti saatnya kita berdua pamit ya.
1: Bye.
0: Kamsahamnida buat semua yang sudah mendengarkan dari jam 3 tadi, terus juga yang sudah kirim requestan. Terima kasih
1: banyak. Iya. Jangan lupa juga buat mampir ke podcast Asiatic ya, yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise.
0: Macayo. Jangan lupa follow terus Instagramnya Asiatic. Asiatic Suara Indah. Ya, di Suara Indah 92.1. Terus juga dengerin terus Asiatic setiap Selasa dan juga Jumat jam 3 sampai jam 7 malam.
1: Betul. Terus aku juga mau promosiin nih, besok di program On Air Medical ada Dr. Vincent Halim, spesialis penyakit dalam Finasim, yang akan berbagi tentang hipertensi. Ayo, siapa yang udah mulai tegang-tegang lehernya, aduh, sakit-sakit kepalanya, aduh, begitu tensi darahnya tinggi.
0: Aduh, aku.
1: Dengerin. Dengerin ya, jam 8 sampai jam 9 pagi.
0: Oke. Yaudah kalau gitu, okay. Untuk yang mau ikutan war BTS, semangat war. Ya, semua dapet ya war ticketing. Dan juga masih banyak konser-konser lainnya, apalagi minggu depan ada EXO ya. Oh
1: iya, betul.
0: Atau minggu ini? Ah, minggu ini deh kayaknya.
1: Aku lupa sungguh.
0: Ya udah deh, pokoknya semangat terus buat semuanya. Kamsahamnida.
1: Bye-bye.

0: Berani mengakui kesalahan adalah sikap seorang ksatria.
1: 敢于认错是一个好汉的表现。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau terlalu sering konsumsi setiap hari, kalau makanan-makanan yang tinggi natrium gitu ya, itu juga mempengaruhi. Memang itu kan tadi kan selain diet ya, makanan ya, tadi kan lifestyle ya.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Para pendengar dari Suara Indah boleh punya tadi ya smartwatch atau alat-alat lain di rumah, it's okay. Tapi ketika tensinya cenderung tinggi, nah segeralah periksakan ke dokter.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Vincent Halim, spesialis penyakit dalam, Finasim. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Jika kita setia berdoa, kita juga akan tekun bekerja.
1: 有毅力祷告，就有毅力工作。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau terlalu sering konsumsi setiap hari, kalau makanan-makanan yang tinggi natrium gitu ya, itu juga mempengaruhi. Memang itu kan tadi kan sehatnya diet ya, makanan ya, tadi kan lifestyle ya.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Para pendengar dari Suara Indah boleh punya tadi ya smartwatch atau alat-alat lain di rumah, it's okay. Tapi ketika tensinya cenderung tinggi, nah segeralah periksakan ke dokter.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Vincent Halim, spesialis penyakit dalam, Finasim. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Tuhan selalu berikan yang terbaik. Ketika kita merasa ditinggalkan, percayalah, Dia mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita.
1: 上帝永远给我们最好的。 当你觉得上帝不理睬你的时候，你要相信，神正在为您准备更好的福分。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau terlalu sering konsumsi setiap hari, kalau makanan-makanan yang tinggi natrium gitu ya, itu juga mempengaruhi. Memang itu kan tadi kan salahnya diet ya, makanan ya, tadi kan lifestyle ya.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Para pendengar dari Suara Indah boleh punya tadi ya smartwatch atau alat-alat lain di rumah, it's okay. Tapi ketika tensinya cenderung tinggi, nah segeralah periksakan ke dokter.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Vincent Halim, spesialis penyakit dalam, Finasim. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya penginjil Fabiola Yustein. Pagi ini kembali lagi membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan para pendengar dimanapun saudara menangkap program ini akan diputarkan kembali nanti malam pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi para pendengar yang rindu untuk didoakan hari ini, silakan pendengar mengirimkan pergumulan-pergumulan atau ucapan syukur saudara kepada kami dengan mengirimkan SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567. Sekali lagi di 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan kemudian pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah penyampaian firman Tuhan, saya akan membacakan dan mendoakan setiap SMS dan WhatsApp yang masuk, sehingga setiap pokok doa akan langsung didoakan. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita dengarkan satu kidung pujian pengantar yang akan menyiapkan kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan.

Mendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah dihiburkan dengan satu kidung pujian yang membawa kita untuk kita masuk di dalam perenungan.

kita hari ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan kita, mari kita satu dalam doa. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah kami yang hidup sambil bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk campur tangan Tuhan yang terus menerus bekerja di dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan untuk menolong dan menyertai kami. Dan bahkan hari ini ketika kami masih boleh diberi kesempatan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kami bisa berkata kepada Tuhan, terima kasih karena ini adalah kemurahan-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Sehingga ketika kami masih diberi kesempatan, kami rindu juga Tuhan, Engkau memberkati kami, bukan secara jasmani, tapi kami rindu berkat-berkat rohani itu terus bertambah-tambah dalam hidup kami, sehingga memperteguh iman percaya kami di dalam Engkau dan membawa kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk renungan pada hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan melawat semua pendengar suara indah hari ini, dimanapun saat ini mereka menangkap program ini. Tuhan menjamah hati mereka dan Tuhan memberkati mereka dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah setiap kebenaran yang mereka terima membawa mereka Tuhan untuk menjalani hidup dalam kebenaran-kebenaran itu. Dan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan menjadi pengharapan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu renungan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran Alkitab. Saya mengambil satu nats Alkitab yang sudah sangat familiar sekali di dalam kehidupan kita. Bahkan mereka di luar sana banyak sekali yang mengutip ayat ini sebagai penghiburan untuk diri mereka sendiri atau bahkan untuk rekan mereka. Satu ayat Alkitab dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Satu ayat Alkitab dari Pengkhotbah 3 ayat 11 akan menjadi dasar perenungan kita hari ini tentang sebuah tema indah pada waktunya, bukan pada maunya. Ya, kita akan melihat nats ini dari Pengkhotbah 3 ayat 11 yang berkata, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Sekali lagi saya baca, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Ayat ini seringkali dikutip hanya pada bagian awal saja. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kadang kata-kata nats ini hanya diambil sepenggal saja. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Padahal kalimat utuh di dalam ayat 11 ini cukup panjang. Jadi tidak hanya bicara tentang indah pada waktunya, tetapi bicara tentang nasihat, bicara tentang peringatan, supaya manusia memahami mengapa kita bisa sampai pada pengharapan untuk segala sesuatu akan indah pada waktunya. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dunia yang begitu cepat sekali berubah. Begitu cepat sekali berubah. Kita punya, hampir setiap orang punya gadget. Dan hanya dengan satu sentuhan jari kita, kita bisa menjangkau seluruh dunia. Kita bisa terhubung dengan semua orang, bahkan di segala penjuru dunia. Saya sebagai hamba Tuhan, dalam kotak atau kontak HP saya, nomor kontak saya itu banyak sekali, ada ribuan, dan itu ada dari mana-mana, tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, tetapi bisa ada yang dari luar negeri, banyak. Tetapi di dalam nomor kontak yang saya punya itu, seberapa banyak kita seringkali terhubung dengan mereka? Kecanggihan saat ini membuat manusia menjalani kehidupan dengan semuanya harus serba cepat. Mau makan cepat, mau menunggu harus cepat-cepat. Jadi kita hidup di zaman yang serba cepat. Mau berbelanja cepat, informasi kita dapat cepat. Bahkan banyak orang yang pada akhirnya dalam hidup rohaninya pun mengharapkan bahwa doanya dijawab cepat oleh Tuhan. Maunya instan, semuanya dijawab instan. Kalau doanya belum dijawab, maka kita mulai, kita ngomel, kita bersungut-sungut, kita protes Tuhan, gak mau berdoa, gak mau beribadah, gak mau baca Alkitab, gak mau ke gereja. Begitu banyak hal yang kemudian mempengaruhi cara hidup manusia. Kita sering berkata, "Tuhan, kenapa begitu lama Tuhan menjawab?" Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini.
Pengkhotbah 3 ayat 11 membawa kita untuk belajar bagaimana mengingat akan karya dan kerja Allah dalam waktu dan kehendaknya, bukan dalam waktu dan mau kita, tetapi mau Tuhan. Karena Tuhan adalah pengendali waktu, Dialah sang pemilik waktu itu, Dia yang paling tahu waktu yang terbaik. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-11 ini, sebelum kita menuju kepada ayat yang ke-11, kita melihat di dalam ayat-ayat awal, dari ayat pertama, kita melihat bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Bagaimana sang penulis pengkhotbah ini menghubungkan setiap kondisi dalam setiap waktu. Segala sesuatu ada waktunya, semuanya punya hubungan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat Alkitab ini, kita perhatikan bagaimana sang penulis pengkhotbah ini menghubungkan bahwa segala dengan ungkapan selalu ada berpasangan-pasangan, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk orang menangis, ada waktu untuk orang tertawa, ada waktu untuk orang lahir, ada waktu untuk orang meninggal, ada waktu untuk orang menahan, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, dan seterusnya. Jadi ungkapan yang berpasangan ada waktu untuk, pengkhotbah mau menyatakan bahwa hidup adalah campuran antara kegembiraan dan kesedihan. Dan ini menekankan pada kehidupan kita sebagai manusia dalam ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan berbagai peristiwa yang terjadi. Karena itulah kemudian pengkhotbah bertanya, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah, di dalam ayat yang ke-9. Tetapi pengkhotbah tidak berhenti sampai di situ, sang penulis tidak berhenti sampai di situ. Namun pengkhotbah juga menyadari bahwa tidak mungkin manusia tidak berjerih payah, karena Allah sudah menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan manusia dengan bersusah payah. Jadi di sini pengkhotbah mau mengajarkan bahwa supaya kita manusia, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika apa yang kita kerjakan belum ada hasilnya, maka dia mau mengajarkan dan mengingatkan kepada kita untuk terus bertekun, untuk terus setia, untuk tidak putus asa, tetapi terus berjuang. Ketika dia berkata, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, kita seringkali tidak mau menjalani proses. Kita tidak mau berjalan dalam proses Tuhan. Karena kalau proses itu berarti kita harus menunggu. Kita suka tidak sabar. Itu yang saya katakan bahwa kita hidup di dunia yang begitu serba cepat. Kita mau juga semua serba instan. Doa kita juga harus dijawab dengan instan. Kita tidak mau menjalani proses. Sementara Tuhan mau melihat bagaimana setiap pribadi-pribadi diproses di dalam cara-caranya Tuhan. Dan proses Tuhan itu bukan tanpa tujuan. Proses Tuhan itu untuk tujuan supaya kita terus bergantung kepada Dia, terus mengandalkan Dia, terus menjaga relasi dengan Dia. Kalau kita memperhatikan apa yang dicatat di dalam Alkitab, maka kita dibawa untuk belajar bagaimana seorang pribadi yang dicatatkan di dalam Alkitab menjalani proses Tuhan di tengah-tengah semua ketidakadilan yang dia dapatkan. Saudara ingat bagaimana peristiwa seorang Yusuf? Bagaimana dia dikerjain oleh saudara-saudaranya? Mereka ingin membunuh dia karena mereka iri kepada dia. Tetapi
Mereka berubah pikiran, tapi mereka menjual dia. Saudara-saudaranya ini melihat dengan kehidupan Yusuf ini dengan iri, karena mereka tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Tapi apa yang kemudian dilakukan mereka? Pada akhirnya kita melihat bagaimana ujung dari kisah Yusuf. Penderitaan demi penderitaan, pengkhianatan demi pengkhianatan dia terima. Tetapi dia terus berproses kepada Tuhan. Adakah Yusuf mengeluh? Ada beberapa ayat dituliskan, dia seakan mempertanyakan. Tetapi Tuhan punya cara untuk menolong dia. Tuhan punya tujuan bagi masa depan dia. Dan bukan hanya bagi dia, tapi masa depan sebuah bangsa yang besar. Dan kita tahu bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan Yusuf, membawa seluruh keluarganya untuk mengalami pertolongan Tuhan. Jadi kita melihat bahwa menjalani hidup di dalam Tuhan, kita harus tetap siap di dalam proses Tuhan. Kita harus tetap bertekun di dalam proses Tuhan. Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita yang tidak di dalam kontrol Tuhan, yang tidak di dalam peduli Tuhan. Dia adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita yang tidak dalam pengamatan Allah, yang tidak di dalam kontrol Allah. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melihat di dalam setiap kondisi saat ini, begitu banyak orang mengalami kesulitan-kesulitan. Hari ini kita dipertontonkan dengan begitu banyak hal, banyak peristiwa. Saya harus mendengarkan keluh kesah dari orang-orang yang mengeluhkan tentang bagaimana sulitnya hari ini. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Beberapa waktu lalu saya dalam libur panjang pergi dalam pelayanan ke Jogja. Kemudian dalam perjalanan dengan rekan-rekan pergi mengunjungi satu tempat yang sangat terkenal di Jogja itu, yang disebut dengan Malioboro. Waktu kami pergi ke sana, saudara, mau jalan saja sulit. Begitu banyaknya orang, begitu padatnya. Kita tidak bisa mengayunkan kaki kita dengan cepat. Kita harus berjalan pelan-pelan. Dan lebih luar biasanya lagi, rekan-rekan saya mencari oleh-oleh. Mereka datang mencari satu produk oleh-oleh khas dari sana. Beberapa tempat, semua habis, semua habis. Saudara, padahal dunia sedang di dalam masalah. Orang sedang mengeluhkan tentang kesulitan. Tapi kita melihat mal-mal tetap terisi, orang tetap datang, kafe-kafe tetap banyak, anak-anak muda tetap nongkrong. Tetapi di dalam semua itu, dalam semua kesulitan itu, dalam semua yang mereka lakukan dengan semua kesibukan, berapa banyak dari mereka yang sebenarnya dalam kesulitan? Berapa banyak di dalam diri mereka yang sedang mengalami kehampaan? Ada berapa banyak di antara mereka di tengah-tengah keramaian mereka mengalami kesepian? Banyak generasi muda, anak-anak muda begitu cepat sekali menjadi stres karena mereka melihat teman-temannya melalui media sosial yang sudah sukses, sudah berhasil, sudah punya ini dan punya itu.
Pembandingan-pembandingan itulah yang membuat kita kemudian menambah masalah di dalam diri kita, sehingga kita lupa bahwa di dalam menjalani hidup kita harus berani berproses dalam Tuhan. Tuhan mau minta kepada kita untuk tetap setia di dalam proses yang Dia jalani. Tuhan tidak minta kita untuk kita menjalani kehidupan dengan iri hati, dengan melihat kelebihan orang lain, dengan melihat keberhasilan-keberhasilan orang lain. Tuhan mau kita berfokus pada Dia supaya kita melihat bagaimana cara kerja Dia dalam hidup kita, bagaimana Dia memproses kita. Di dalam ayat yang ke-11 ini, ketika dibuka dengan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi ada kalimat lanjutan yang Dia katakan bahwa Dia menaruh kekekalan dalam hati manusia. Jadi yang seperti saya katakan tadi, di tengah-tengah keramaian dan di tengah-tengah semua cara manusia untuk melepaskan semua stresnya dia, melupakan semua masalah dia, berapa banyak mereka yang hidup di dalam kesepian, di dalam kekosongan hati. Karena apa? Kekosongan hati mereka, mereka isi dengan mencari kebahagiaan dunia, mencari, mengejar kebahagiaan dunia. Apakah dunia bisa memberi bahagia? Ya iya, tetapi kebahagiaan itu sementara, tidak sifatnya tidak kekal. Orang mencari kebahagiaan dunia, mereka bisa melakukan segala sesuatu yang mereka anggap benar. Itulah sebabnya mengambil hak orang lain menjadi normalisasi bagi mereka, mencari keuntungan bagi orang lain, menyenggol sana-sini dan menendang sana-sini, tidak peduli dengan orang lain, yang penting tujuannya tercapai. Orang memperkaya diri sendiri, mengambil hak-hak yang bukan hak dia, karena mereka sedang mengejar kebahagiaan dunia, kebahagiaan yang hanya bersifat sementara. Mereka tidak mengisi apa yang dibutuhkan di dalam hati mereka, dan Allah menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Kekekalan seperti apa yang diberikan Allah di dalam hati manusia adalah kekekalan di mana ketika hati kita diisi oleh Kristus, ketika hati kita diisi di dalamnya adalah Kristus, itulah yang membawa kita kepada kekekalan. Tuhan menaruh kekekalan dalam hati manusia. Artinya kita yang selalu mencari sesuatu yang lebih besar daripada dunia ini, dan itu hanya disediakan di dalam Kristus. Kalau kita hanya mengejar apa yang ada di dalam dunia ini, banyak orang memiliki uang, memiliki jabatan, popularitas, tetapi hidupnya kosong, hidupnya hampa. Karena hati mereka tidak diisi oleh Tuhan. Hati itu adalah tempat di mana Tuhan bertakhta. Bukan ego kita bertakhta, bukan mau kita bertakhta, tetapi hati itu adalah tempat di mana Tuhan untuk tinggal dan berdiam. Di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jadi segala sesuatu kita, ketika kita mengedepankan segala sesuatu berfokus kepada Allah, Dia yang akan menambahkan di dalam hidup kita apa yang terbaik, apa yang kita butuhkan. Sehingga kalau kita mau sampai kepada Dia buat segala sesuatu indah pada waktunya, adalah ketika kita mengedepankan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu, baru kita akan merasakan bagaimana arti kalimat indah pada waktunya. Kehidupan masyarakat pada saat ini, kehidupan dunia pada saat ini, kita lebih banyak mengejar apa yang di,
dipertontonkan oleh dunia. Media-media sosial banyak membawa kita mengikuti keadaan dan mengikuti apa yang dipertontonkan oleh dunia. Kita mengejar popularitas, kita mengejar pengakuan orang lain, kita mengejar puji-pujian manusia. Tapi kita lupa bahwa pujian manusia itu menyesatkan kita. Tapi yang harus kita kejar adalah ketika kita dipuji oleh Tuhan. Semua pujian manusia, semua kesukaan dunia, popularitas dan apapun bentuknya itu, semua itu tidak akan mengisi kekocongan jiwa kita. Karena jiwa kita hanya dapat dipuaskan oleh Allah dalam kekekalan, dan pribadi itu adalah Kristus Yesus sendiri. Dialah yang mengisi kekekalan itu di dalam hati kita. Selanjutnya kita lihat di dalam kalimat selanjutnya di dalam ayat 11, dikatakan ketika Dia menyediakan kekekalan dalam hati, maka manusia tidak dapat menyelami seluruh rencana Allah. Mengapa demikian? Kita seringkali hidup sebagai manusia, kita lebih melihat kemasan-kemasan luarnya saja. Di dalam bagian ini, manusia tidak dapat menyelami seluruh rencana Allah. Di bagian kalimat terakhir ini membawa kita untuk menjalani kehidupan di dalam kerendahan hati. Kita harus koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, tapi kita datang dan berseru kepada Tuhan. Kita koreksi diri kita, mengapa kita gagal. Kita tidak menyalahkan Tuhan, apalagi menyalahkan diri sendiri, tetapi koreksi diri kita, apa yang membuat kita gagal. Kalau kita sudah berdoa sekian lama dan doa kita belum dijawab Tuhan, kita periksa kembali hidup kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Sehingga ketika kita menanti jawaban doa, menjadi proses hidup kita untuk kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah-masalah di dalam hidup kita, kita tidak usah protes pada Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus mengalami masalah ini? Kenapa harus saya? Tapi kita belajar untuk mengontrol diri kita. Mengapa Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi dalam hidup kita? Supaya kita belajar bergantung kepada Dia. Kita dibawa Tuhan, diajar Tuhan untuk menyelami bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kita memahami bagaimana seluruh pekerjaan Allah di dalam hidup kita, dalam kesetiaan kita kepada Dia. Barulah dari awal sampai akhir ketika kita berproses dalam Tuhan, kita sampai pada titik indah pada waktunya. Jadi bukan mau kita, tetapi mau Tuhan yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang paling tahu jalan hidup kita. Tuhan yang paling mengerti siapa kita, karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang merancang hidup kita, dan tidak ada rencana dalam hidup kita yang didesain oleh Allah yang gagal. Ayub 42 ayat 2 berkata, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan yang memiliki kehidupan kita, Dia yang punya masa depan kita. Bagaimana kita meletakkan iman kita untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Iman bukan berarti mengerti semuanya, tetapi bagaimana kita berjalan dalam kemampuan-kemampuan yang Tuhan taruh bagi kita, untuk kita sampai pada titik kita melihat semua indah pada waktunya. Iman berarti bagaimana kita tetap percaya meskipun kita belum melihat. Bagaimana kita tetap menaruh pengharapan meskipun belum jelas.
karena kadangkala Tuhan memberikan kepada kita banyak sekali hal untuk kita jalani di dalam kehidupan kita, untuk sebuah tujuan yang jelas, untuk supaya kita benar-benar hidup di dalam Dia. Banyak hal di dalam hidup kita yang Tuhan kerjakan yang kita tidak pahami. Kita tidak harus menuntut memahami Dia, tetapi kita terus berjuang dalam ketaatan kita, dalam iman kita. Tuhan sedang merenda hidup kita. Tuhan sedang merenda hari-hari kita. Masalah-masalah kita Dia izinkan terjadi supaya kita terus menjadikan Dia sebagai sandaran hidupnya, menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Uang tidak bisa kita jadikan Tuhan, manusia tidak bisa kita tuhankan, tetapi Tuhan Yesus, Dia adalah pribadi satu-satunya yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjamin hidup kita. Sehingga apa yang kita perlu ambil dalam pelajaran firman Tuhan hari ini adalah bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita selalu tepat pada waktunya. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan dan menjadi jawaban di dalam hidup kita. Dia yang memuaskan semua kerinduan hati kita terdalam. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah mempercayai Dia sepenuhnya dan mengerti dan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dalam tanggung jawab kita sebagai pengikut Tuhan. Sehingga pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara hari ini sedang ada di dalam situasi menanti jawaban doa. Saudara sedang ada di dalam kesulitan menunggu pemulihan keluarga. Saudara sedang dalam pengharapan untuk bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan kesembuhan, dan juga terobosan-terobosan lain di dalam pelayanan atau di dalam keluarga dan di dalam karir. Mari, jangan menyerah, terus berserah. Jika Tuhan belum membuat indah hari ini, tetaplah percaya bahwa Dia akan membuat indah pada waktunya. Hanya bertekunlah, taatlah, setialah, dan teruslah berjalan di dalam kontrol Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dengan memegang firman Tuhan sebagai jaminan kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan lagi Tuhan bagaimana kebenaran firman Tuhan itu dapat terus bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini ada para pendengar suara indah yang mungkin Tuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan mereka, mereka mungkin bisa tertawa, tetapi hati mereka sedang menangis. Mereka mungkin Tuhan bisa melakukan ini dan itu, tetapi sesungguhnya mereka sedang dalam kekosongan jiwa. Tuhan, lawat mereka, jama mereka, urapi mereka, dan biarlah setiap pengharapan mereka di dalam Engkau, mereka temukan jawabannya di dalam Engkau saja. Mereka yang saat ini mengalami kelemahan iman, mereka yang mengalami kemunduran rohani, Tuhan, kasihani mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka di dalam Engkau. Dan biarlah mereka kembali lagi, Tuhan, menaruh pengharapan mereka di dalam Engkau. Di tengah-tengah situasi dunia hari ini, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang mengontrol hidup kami. Karena itulah kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam kehendak Tuhan.
dan sambil mempercayai bahwa Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

pendengar sore akan masuk di dalam doa-doa kita setelah kita diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk di dalam doa kita pada hari ini. Kami sudah menerima pokok-pokok doa dari para pendengar Sora Indah, dan saya berharap bahwa para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami dapat bersama-sama dengan saya untuk kita mendoakan apa yang menjadi pergumulan saudara pada hari ini. Sebelum kita berdoa, saya menyampaikan ada beberapa nama yang sudah mengirimkan pokok doa. Ada Ibu Meliana, Pak Kris, Pak Yudi, kemudian ada Pak Matius, ada Bu Ella yang membawa pokok doa untuk pergumulan-pergumulan sakit dan keluarga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya sudah sebutkan namanya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan Engkau Allah kami yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan dalam segala hal. Secara khusus ketika kami dalam pergumulan-pergumulan dengan sakit penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, untuk pergumulan akan kesembuhan kakinya. Kiranya kuasa di dalam nama Yesus menjama kaki dari Ibu Meliana untuk mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Semua proses-proses medis yang dijalani sampai pada hari ini, biarlah Tuhan melaluinya, Tuhan menjadikan alat untuk memberikan kesembuhan kepada Ibu Meliana. Dan kiranya kuasa kasih Tuhanlah yang menjama Ibu Meliana. Hamba juga berdoa untuk anaknya Revalina dalam pendidikan yang sedang dia jalani hari ini. Tuhan terus menyertai dan memberkati dengan semua hikmat surgawimu. Tuhan letakkan di dalam kehidupan anak Revalina sehingga dia boleh menjalani pendidikannya dengan baik dan dia boleh menjadi anak yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan mendoakan juga untuk suami dari Ibu Meliana di dalam pekerjaannya. Tuhan juga berkati, Tuhan buka jalan dalam segala hal dan biarlah segala sesuatu yang dikerjakannya Tuhan dibawa di dalam Tuhan dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan pergumulan Ibu Meliana di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Krisina di Geger Kalong dalam pergumulan untuk pemulihan pasca stroke. Kami tetap percaya bahwa belas kasih Tuhan ada di dalam hambamu ini. Dan di dalam segala pergumulannya ada Engkau yang punya kuasa memberi kekuatan. Dan Tuhan juga menjama dan melawat Joakim Sina yang mengalami hepatotonus. Tuhan, Engkau adalah Allah yang tahu semua. Engkaulah yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Dan Engkau juga yang paling tahu bagaimana melawat dan menjama setiap pergumulan sakit penyakit yang dialami Pak Kris maupun Joakim. Kami doakan semua di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk penjualan rumah. Kami doakan Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati sehingga rumah yang dijual Tuhan boleh terjual dalam waktu dan kehendak Tuhan. Kami serahkan pergumulan Pak Kris dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Yudi Tamara di Kopo. Saat ini Pak Yudi juga membawa di dalam doa untuk istrinya Ibu Licu yang sendi pegalinu di bagian kaki dan tangan. Kami doakan Tuhan agar kuasa di dalam nama Yesus juga yang melawat Ibu Licu untuk supaya mengalami kesembuhan. Kaki yang sakit dan tangan yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjama dan Engkau memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan pergumulan Pak Yudi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Matius di Holis. Saat ini Pak Matius sedang menjalani pengobatan gejala katarak dan kesehatan di sepanjang tahun 2026. Tuhanlah yang menjama, Tuhan yang melawat, karena Tuhan yang paling tahu yang terbaik bagi Pak Matius dan bagi keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua penanganan medis yang dilakukan di dalam nama Yesus sehingga Pak Matius boleh mengalami pemulihan.
Kami juga berdoa untuk Ibu Ella di Cepadung. Saat ini Tuhan, Ibu Ella yang bergumul dengan gatal-gatal di badan, kami doakan juga Tuhan, Engkau menjama dan Engkau melawat. Bahkan untuk kakak dari Bapak Salim yang sakit diabetes dan menjalani pengobatan lanjutan, kami terus berdoa dalam kuasa nama Yesus. Tuhan menjama dan Tuhan melawat kakak dari Bapak Salim, sehingga boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga doakan Tuhan untuk pemulihan bagi Ibu Popon. Tuhan, Engkau menjama dan Engkau melawat Ibu Popon, sehingga Ibu Popon boleh disembuhkan dan diberi kekuatan kesehatan. Kami doakan juga untuk kesehatan keluarga dari Ibu Ella, untuk suami yang mencari pekerjaannya, Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati. Dan juga untuk keponakannya Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari juga pekerjaan, untuk anak Feby dan keponakan Lea yang sedang ujian, Tuhan juga yang menyertai. Kami percaya Tuhan bahwa setiap hal yang kami bawa di dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan hari ini, bahwa semua akan indah pada waktunya. Dan biarlah setiap pribadi-pribadi ini berseru, berserah kepada Tuhan dan menantikan dalam waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Selanjutnya kita akan mendoakan untuk pekerjaan dan pendidikan serta ekonomi dari para pendengar. Untuk itu kita akan mendoakan ada Ibu Kiyokwa, ada Sharon Sherlin, ada Susan Maureen, Keisha Angelina, Alex dan Abed. Mari kita berdoa. Kami juga mendoakan Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan ekonomi keluarga, kami membawa dalam doa untuk Ibu Kiyokwa di Cimahi. Kami doakan Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat dari anak-anakmu, dan biarlah Engkau memberkati kehidupan ekonomi keluarga Ibu Kiyokwa, serta pergumulan dengan anaknya William dan Michelle dalam mencari pasangan hidup dalam pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi mereka, pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah juga William dan Michelle Tuhan boleh terus membangun hidup rohani di dalam takut akan Tuhan, karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, yang akan memberikan kepada mereka apa yang menjadi kerinduan, harapan dan doa-doa mereka. Hanya di dalam Engkau saja mereka menemukan jawaban. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan untuk Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaan dan pendidikan dan juga pasangan hidup. Berkatilah anak-anakmu ini Tuhan dalam segala apapun yang mereka rindukan, mereka sedang perjuangkan, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga terus menyertai dan memberkati, dan biarlah mereka terus bertaat dalam proses Tuhan, sehingga mereka boleh mencapai apa yang menjadi kerinduan hati mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami doakan juga Tuhan untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed dan Axel, yang mereka juga sedang mencari pekerjaan, pekerjaan di Australia dan juga pasangan hidup. Kami terus juga berdoa Tuhan, tangan kuasamu ya Tuhanlah yang menjama dan melawat mereka. Engkau adalah Allah yang menjadi jawaban dari pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan buka pintu-pintu Tuhan untuk mereka boleh mendapatkan pekerjaan, kesempatan-kesempatan untuk mereka membangun pekerjaan dan karir di Australia. Tuhan juga buka jalan dan pasangan-pasangan hidup yang mereka rindukan Tuhan. Tuhan juga yang akan sediakan dalam waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah dengan setia mengikuti program Indah Bersama Tuhan. Bagi para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa setelah program ini berakhir, kami akan terus mendukung di dalam doa untuk setiap pokok doa yang saudara kirimkan. Dan bagi para pendengar yang masih rindu untuk didoakan, silakan kirimkan kepada kami melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan kemudian pokok doa pribadi saudara. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita nantikan bagaimana Tuhan menjawab setiap pergumulan kita dalam proses Tuhan sampai Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya, Penginjil Fabiola Yustin, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.